0: Apotek Sehat Farma. Alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
1: Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
0: Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
1: Apotek Amira 1. Alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Om Teh, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Teteh siapa ya?
2: Waalaikumsalam. Atas nama Siti Rohanah ya, dari Kampung Limbangan, RT 01 RW 02, Desa Bojonglongo, Kecamatan Parkansala, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Teteh punya keluhan apa, Teh?
2: Punya keluhan sering sakit head ya, di area perut sebelah kiri. Terus punya riwayat darah tinggi juga, sampai 150 per 100.
1: Udah berapa lama Teteh punya keluhan seperti itu, Teh?
2: Sudah 2 tahun lebih lah.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, apa yang Teteh rasakan, Teh?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sakit yang sering tiap bulan datang head itu terasa sakit, sekarang sudah sembuh. Terus darah pun normal, sekarang sudah 120/80.
1: Udah berapa botol tadi udah konsumsi Habutop, Teh?
2: Alhamdulillah sudah habis 5 botol, nyampe sekarang 5 botol sudah habis.
1: Pesan-pesan buat konsumen yang lainnya ini yang pengen coba Habutop, apa Teh pesannya?
2: Pesannya buat yang mempunyai keluhan yang seperti saya rasakan, coba diobatin sama Habutop ya. Mudah-mudahan ada jodohnya, diberi kesehatan. Alhamdulillah saya sudah mencobanya, dan yang saya rasakan sekarang sudah sembuh. Dari saya, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, Nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: punten lah pangroken di bapak.
1: Masa unggal poe hayu we dikerok atuh pak?
0: Kumaha deui atuh bu, panyaho bapak teh gawe nu tina motor. Hujan ka hujanan, panas ka panasan kan demi ibu.
1: Enya sih pak, tapi lamun unggal poe dikerok mah atuh bosan ibu oge bapak.
0: Ya kumaha deui atuh bu, masa bapak teh kudu menta ka tetangga suruh ngerok.
1: Geus atuh isuk mah ku ibu pangmeserkeun habutop anu osok ibu dangukeun iklanna di radio. Selain eta loba manfaatna kangge masuk angin, memelihara daya tahan tubuh, darah tinggi atau penyakit lainnya bisa diatasin ku habutop pak. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh pak.
0: Ah si ibu musuk amek-amekan wae. Ah gitu kadieu.
1: Untuk ambek eta teh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rohman, umur saya 53 tahun. Asal dari Kampung Geduk, Desa Palasari. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang khasiat Habutop. Beberapa bulan yang lalu, saya punya keluhan tentang penyakit saya, di antaranya darah tinggi dan asam lambung. Setelah saya mendengar dari radio ada obat herbal yang menyembuhkan penyakit tersebut, yaitu Habutop. Di situ saya mencoba membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Awalnya saya beli yang kemasan kecil dulu, yang isinya 50 kapsul. Dan alhamdulillah, setelah saya rasakan, darah tinggi saya berangsur normal dan asam lambung saya jarang kambuh lagi. Sampai sekarang saya terus mengkonsumsi obat tersebut walaupun darah tinggi saya udah normal dan asam lambung udah sembuh. Dan makanan pun tidak ada pantangan lagi. Saya terus mengkonsumsi karena Habutop selain untuk mengobati bisa juga untuk mencegah dan menjaga stamina. Untuk pemirsa yang punya keluhan seperti saya dan penyakit lainnya, silahkan mencoba mengkonsumsi obat tersebut karena ini bukan rekayasa dan ini terjadi pada diri saya. Terima kasih Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 93.5 FM, Radio Citra Amelia. Nostalgiaan ditembang kenangan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Oke sobat Setara semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas ya, selamat berlibur, dan juga kan hari ini tanggal merah ya, tapi kita tetap berangkat gitu ya. Tentunya menemani sobat Setara semua di hari ini, hari Kamis ya, tanggal 14 bulan Mei 2026. Ini Kamis kan kalau nggak salah ya. Kamis tadi cuma sih Kamis lah ya. Ya Kamis. Dan pastinya di hari ini Tata seperti biasa ya, kembali hadir menemani kalian di acara Nostalgia Antama Kenangan sampai jam 10 siang. Buat kalian yang mau gabung bareng Tata, boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 082313280522, atau yang mau komen di Facebook juga bisa, tentunya di Stara Brebes ya. Dan seperti biasa nanti akan Tata lanjut di segmen berikutnya, sambil menunggu atensi dari sobat Stara semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. We'll be right back.

0: Kak, kok mata aku dari tadi agak sakit ya? Kayak agak bengkak dan pegel gitu.
1: Udah coba cuci muka belum?
0: Udah Kak, tapi tetap aja pegel di matanya gak hilang.
1: Mungkin gejala cindilan kali dek. Coba ditetes pakai V mata cair tuh. Terus minum vitaminnya 2 kapsul. Insya Allah besoknya sembuh dek. Kakak juga pernah gitu. Alhamdulillah gak jadi sakit matanya.
0: Oh, obat Vitama yang sering kakak minum itu. Bukannya itu obat buat mata minus ya kak?
1: Gak cuma buat mata minus aja kok dek. Pokoknya buat semua keluhan di mata, insya Allah bisa diobati pakai Vitama dan Vimata deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1, RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa Ibu?
2: Nama saya Ibu Dasem.
1: Alamatnya mana Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Dulu kan Ibu pernah beli Vitama di radio ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Ya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Dulu sebelum mengkonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Berarti rabun jauh ya Ibu?
2: Kalau iya itu.
1: Dan sekarang bagaimana Ibu setelah mengonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, sekarang mata saya jelas lagi untuk melihat jauh dan berangsur membaik.
1: Iya, dilanjutkan ya Ibu biar matanya makin sehat ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Udah habis berapa botol Ibu?
2: 3 botol, sama yang sekarang.
1: Mungkin ada kesan-kesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu?
2: Kesan-kesannya buat semuanya yang punya keluhan mata seperti rabun jauh, jangan lupa beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan

Yes, masih bersama Tata ya di acara Sargian Tembang Kenangan ya. Alhamdulillah udah banyak juga pesan-pesannya yang sudah pada masuk gitu ya.

0: gimana?
1: Iya nih sobat, ada sempat tadi ada yang tanya ya nih, Koko Sunarko Brebes. Tara Brebes studionya yang dekat terminal Lembar Bumi Ayu kan. Kalau enggak salah towernya kelihatan, tapi kemarin lebaran kok saya cari enggak ada. Saya mau mudik ke Batang naik kereta tapi mampir dulu ke terminal. Iya, jadi sekarang kita itu ada di Dukuh Turi ya, tepatnya di dekat lapangan Asri, bawah lapangan Asri lah ya patokannya. Ya, jadi kita tuh sekarang udah ada di Dukuh Turi ya, di Bumi Ayu yang lor nganak ya. Perak Talok ya. Nah, deket Talok gitu kan ya. Ya, deket Talok, deket lapangan Asri juga ya. Jadi patokannya itu kalau kalian lihat pertigaan Petol Butok gitu ya, itu nanti kalian langsung aja ke kanan kalau dari arah Purwokerto, kalau dari arah Tegal itu ke kiri ya, itu lurus aja, nanti di situ ada perempatan. Nah, dekat banget ada perempatan ya. Sekarang kita udah ada bannernya, cuma belum dipasang aja. Nanti kalau udah dipasang pasti enak ya kalau carinya. Dan untuk towernya itu sekarang udah ada di Pandansari ya, di Pandansari, tepatnya di Dukuh Tratepan, Desa Pandansari. Biasanya anak arep manjet ku sing sanggrahan ke wis katon nganak ya, wis anak katon tower ya. Karena ada banyak tower tuh, ada tower buat jaringan ya, Telkomsel Indosat itu kan kelihatan banget. Nah, kalau tower yang kecil itu buat towernya radio itu kelihatan juga kok ya. Iya, jadi kita sekarang udah nggak di terminal lagi ya, tapi udah ada di Dukuh Turi dan kepemilikannya pun udah berbeda. Sekarang kita udah dimiliki. Iya, udah ada di bawah PT Denatur Indonesia di Cilacap gitu ya, dari Cilacap gitu ya. Jadi sekarang udah bukan, dulu itu kayaknya milik siapa ya, Tata lupa ya, tapi sekarang udah enggak ya. Sekarang pemilik radio Citra Amelia yang sekarang diganti jadi Setara itu pemiliknya itu PT Denatur ya, Cilacap ya kalau enggak salah, Cilacap. Gitu, jadi sekarang kita udah gak di terminal lagi dan beda kepemilikan juga ya. Nah, suaranya kresek-kresek ya, Diane, lup-lup kali ya. Kalau masih tersisa cinta untuk... Ya lup-lup deh yang Bang Zul, apa kegeser ngerika gue, apa namanya, frekuensinya kegeser secuil deh Diane ya, makanya kresek-kresek ya. Ya kegeser nih ya frekuensi ini Kang Zul gitu ya. Gitu ya. Ya, sekelas info aja ya, kan mungkin banyak beberapa juga para pendengar lama, mungkin yang baru gabung lagi gitu ya, penggemar lama ya, baru gabung lagi dan sekarang udah berbeda gitu ya. Jadi tadi itu informasinya dari kami ya sobat-sobat semuanya. Dan mohon maaf juga ya, ini masih ada beberapa iklan yang alamatnya tuh masih disapir gitu ya sobat-sobat, mohon maaf ya. Dan masih ada beberapa juga jingle-jingle yang masih ada Radio Citra Amelia, bahkan ada iklan-iklan yang alamatnya masih di Pandansari dan Paguyangan situ ya, mohon maaf ya. Kita emang harus benar-benar ini dulu sih. Nah, kresek-kresek ya. Gak kegeser tak Kang Sahari. Coba nanti Tata cek dulu sebentar ya. Semua.

Oh iya, gak sejernih biasanya ya, ada kresek-kreseknya gitu ya. Maksudnya ya gak full kresek-kresek, gak ada suaranya gitu ya. Masih ada suara, cuma ada kresek-kreseknya gitu kan. Tadi Tete habis cek ya. Ya gak tahu. Kalau gitu gak tahu ya, mungkin faktor cuaca juga ya, atau apa gitu ya, dari ini ya, dari towernya kali ya. Tapi nggak full ini kan, nggak full kresek-kresek kan, maksudnya apa ya namanya, masih ada suaranya gitu kan ya.

Iya, pasar-pasar semuanya mungkin yang merasa keresek-kereseknya tadi Tete juga cek gitu. Biasanya frekuensinya masih ada keresek-keresek gitu ya. Iya, ya mungkin karena faktor cuaca kali ya. Biasanya tuh yang kalau kayak gini tuh kita harus ngeceknya tuh di towernya gitu ya. Kan towernya jauh gitu kan di mana Pandansari ya, kurang lebih 30 menitan naik gitu kan ya. Jadi kayak gini dulu ya, nanti Tete tanyain dulu ke teknisinya sebentar ya. Seperti biasa lah. Oke, Tata bakal bacain dulu ya pesan-pesannya yang sudah pada masuk nih. Selamat bergabung. Ada Kang Yanto Wurib, Kang Sari, Kang Adi, Bang Yoe, Bang Ronggo, Bang Zul, Mas Aha, Mama Kian, Nama Mofikar, Mbak Ima, Teh DP juga. Terima kasih pada udah gabung ya. Dan yang di Facebook ada Kang Koko Sunarko Berbes, ada Kak Adinda, ada Mama Fiandi, ada Nafisa, juga ada Nok Danyem. Tata bacain dulu ya ini yang ada di WA ya. Tadi udah banyak banget ngegasik-gasik ya. Pertama kamu ini ada Teh DP. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Teh Tata, pagi kembali request lagunya Suara Hati dari Nike Ardila. Salamnya buat semuanya, terima kasih, wassalam. Dari Teh DP, waalaikumsalam. Suara Hatiku ya nanti diputrin ya, ditunggu aja. Ya, kemudian ini ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum, Mbak Tata, waalaikumsalam. Selamat pagi, pagi kembali. Sahri hadir di acara Nostalgiaan di Temang Kenangan. Regus lagunya Wali Pencari Jodoh ya. Salamnya untuk Bang Yoe, Kang Adeng, Mama Papa Yayan, Bunda Kara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ime, Mas Justiron, dan buat semuanya aja, Sopas Tara Bumi Ayu Berbes dari A sampai Z. Makasih Mbak Tata, sehat sukses selalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, ya mungkin pasti pagi kali ya. Masih pagi jadi kerasa-kerasa kayak aduh kurang tahu kalau gitu ya. Kalau di Tarling Campur Sari udah lancar mah alhamdulillah ya. Tapi kalau di PDP kerasa-kerasa enggak sih? Ya mungkin itu faktor kepagian atau gini. Atau mungkin cuaca juga gede ya anginnya. Soalnya Tata tadi pas berangkat juga anginnya cukup gede ya. Dingin banget di atas ya. Sampai kayak pakai jaket pun masih menembus gitu ya. Dingin banget ya. Kayaknya mungkin faktor ada angin juga gitu ya. Kayaknya mungkin. Soalnya tadi Tata juga pas berangkat anginnya gede, sampai bawah pun masih gede. Sampai sini apa namanya, Pesanggerahan tuh masih gede anginnya ya. Jadi kali aja itu ya penyebabnya, keresek-keresek di pagi hari gitu kan ya. Ya mungkin aja ya penyebabnya, kan banyak ya sobat setara ya. Oke, di sini ada Mbak Ima. Mbak ini sama Ima yang lagi kurang sehat karena kecapean. Ya Allah Mbak Ima, cepat sembuh ya. Jangan lupa jaga kesehatannya, jangan sampai kecapean. Jadi pekerjanya ini jangan sampai kita capek banget gitu ya. Harus ada istirahatnya ya Mbak Ima ya. Iya, bentar aku cair mata dari Panbel sebut semuanya juga grup Gasera. Salam kompak buat yang baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu, dilancarkan segala urusannya, amin. Jangan lupa sarapan loh ya, alhamdulillah udah sarapan tadi bareng suami. Iya. Ya Tata kalau sarapan gasik ya sekarang karena jam 7 berangkat kerja kan. Jadi ya setengah 7an lah sarapannya gitu ya. Iya, dan cepat sembuh juga buat Mbak Ima yang jangan kecapean. Buat sobat Tata semuanya juga jangan sampai pada kecapean gitu ya. Kalau lagi bekerja begitu ya. Oh, Gemini juga keresek-keresek. Gemini itu malam ya. Oh, di jam 7 ya berarti kan. Di jam 7 sampai jam 10-an malam dan juga pagi gitu ya. Kenapa ya? Atau mungkin kalau lagi di jam-jam itu mau bertabrakan sama radio lain frekuensinya kali ya. Kurang tahu juga sih gimana ya. Coba nanti kita tanyain dulu aja lah ya. Biasa ya. Oke, okay, next nih ada dari Mama Fika. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Radio Stara Brebes, pagi kembali ya, pagi juga Mbak Tata. Mama Fika ikutan gabung di Nostalgiaan, play lagunya Menghapus Jejakmu by Noa. Oke, okay, nanti diputerin. Selamat bertugas sampai tuntas. Salamnya buat semua sobat Stara semua di mana pun berada. Untuk Mbak Jaja juga, Mbak Tata juga jaga kesehatan. Semoga sarannya lancar. Tuhan Mbak Tata, wassalamualaikum salam. Oh, pagi-pagi udah belibet aja ini yang ngomongnya. Mohon maaf ya. Oke, nih ada juga siapa nih? Mama Kiana. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi menjelang siang Mbak Tata Gandrombo hadir minta lagunya Sebelah Hati dari Rimba. Salamnya buat semua pendengar setia Stara di mana pun berada, buat Mbak Tata yang semangat siarannya. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Oke nih, masih ada dari Mas Haha, Bang Ronggo ya, Bang Yoe, Kang Adi, Kang Yanto, Kang Bang Sul juga ya. Ini
yang harusnya udah dibacain kalau Hananyong bingung ya. Soalnya ada pesan baru-baru lagi dari kalian yang udah request. Jadinya naik gitu ya. Oke, nah, tapi udah tata apa namanya list lagunya sesuai dengan request dari Sobat Star semuanya ya. Jadi jangan pada khawatir ya. Oke, langsung aja ke lagu berikutnya nih. Ada Nick Ardila, Suara Hatiku buat Sobat Star semuanya.

0: konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk

0: yang punya keluhan seperti Ibu Agustin.
1: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitamax. Alhamdulillah saya sudah mencoba, merasakannya sembuh, ada khasiatnya dari Denatur. Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitamax, solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih Ibu Agustin.
1: Ya, sama-sama.
0: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitamax. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Vitamax di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.

0: Sul, kok pucat mukamu?
1: Ah, masa, Dul?
0: Iya, kamu sakit ya?
1: Gak tahu sih, Dul. Badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur. Padahal aku gak demam, gak pusing juga.
0: Wah, hati-hati tuh. Itu bisa jadi gejala anemia.
1: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
0: Nah, tuh kan. Aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
1: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
0: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi. Gaskeun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mendala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271

Okay, sahabat Terusman balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, Infanya Grace, musiknya Yes. Ya, masih bersama Tata di acara Nostalgia Teman Kenangan ya. Dan Tata akan bacain dulu pesan-pesannya yang sudah pada masuk nih. Tadi udah ada Kang Adi Collection. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat Tata Pimen. Tapi esok boy, ya Allah tuh benar esok sore kan emang acaranya esok ya Tata ya. Cuma kan karena kadang DJI pengisi esok ya. Jadi Tata yang isinya selanjutnya lagi begitu. Yang diputar lagu dari Nick Ardiri yang judulnya Haruskah Kita Berpisah. Salam gue ke PP Fans Tara. Gue Mbak Tata, makasih. Jerku tinggal lepang perih Mbak. Alah langkah yang terlalu perih ini. Tanggalan ini nyong ya anu kabe irang ya langkah abang. Walaupun sebulan ini ya, di bulan Mei ini tuh banyak banget ya, cuti banyak banget tanggal merah. Tapi di kita tetap tanggal hitam semuanya. Iya, ada ya cinta segitiga. Enggak bucu sangkar bayu mbak sekilonjong. Ini orang ngerti maksudnya apa. Cinta segitiga ya akeh lah Kang. Kayaknya akeh ya. Cuma nyong nyong tahu orang ini orang tahu sih. Ini orang ngerti. Ada kemeresek suil. Iya mah dari tadi kemeresek. Gak tahu kenapa ini ya. Si teknisinya belum ngebales lagi ya. Aduh kurang tahu nih ya. Gak apa-apa nikmatin dulu aja ya. nikmati apa. Bukan. Apa sih bahasanya, nikmati apa adanya dulu nih kaki maksudnya. Oke, next nih ada dari Mas Haham ya. Oke nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Haham, hadir dari Cilacap Barat. Mau request lagunya Utopia Hujan. Salamnya buat semua sahabat Setara Berpus semua. Makasih Mas Tata, selamat menjalankan tugas. Saya penuntas, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya sudah bergabung juga ya.

Oke, okay, next nih yang udah bergabung juga ada siapa nih, Bang Zul ya? Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi di Cik Kawasan di sana hadir mau request lagunya Noah Sparrow aku, salamnya buat sama fans saya di Ustara Bumi Ayu. Buat di catatan selamat pagi kembali juga nanti di puter lagunya ya, ditunggu aja ya. Oke nih, kemudian juga ada dari Bang Ronggo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Mbak Tata. Di acara nostalgia request lagunya Kisah Indah Kisah Sedih dari Teti Kadi. Salamnya buat sopa-sopa Star FM dimanapun berada. Untuk buat Mbak Tata, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Ngomong-ngomong Mbak Emel kok gak pernah siaran. Makasih, wassalamualaikum Ronggo. Mbak Emel udah resign ya, udah resign lama banget ya. Ya jadi sekarang yang siaran cuma Tata sama

Boy aja ya. Oke, nanti diputerin lagunya, ditunggu saja, oke? Next ada Bang Yo, emat pagi di Jatata pagi kembali Ramon Herbalarap yang lagi ngetop ya habutan Bang Yo yang lagi aktivitas di kerajaan kali era mau request lagu Jangan Tutup Dirimu dari Stinky. Bagi salam buat KPB di JFNS pendengar setiap tembang nostalgia, makasih buat yang baca dan semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin ya. Ya, jadi juga nih dari Bintang Unyu-Unyu hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, siap, terima kasih sudah hadir juga ya dan bergabung di acara hari ini. Sekarang Setara FM bagus banget, steronya mantul mantap, alhamdulillah ya. Oke, next ada juga nih dari Kang Yanto Urip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setara FM, infanya Grace, musiknya Yes, Yanto Urip, Cilengsi, Bogor Timur. Cuaca cerah, mau request lagunya Aku Cinta Padamu dari DNP Sesa. Streamnya bagus nih, Jos Gondos. Makasih dong DJ-nya, sama-sama ya. Alhamdulillah ya, kalau streamnya bagus ya. Iya. Ada juga anak Dayim, halo anak Tata Chan, mami ikutan hadir. Halo mama, terima kasih ya udah hadir juga. Ada Nafisa Zalfa, semangat pagi Mbak Tata. Oke siap, semangat pagi kembali. Ada Mama Fiandi juga. Selamat pagi Bu Tata, kenapa sih Mama Fiandi suka banget manggilnya Bu ya? Tata tuh belum ibu-ibu banget loh, masih mbak-mbak nih, masih dede-dede imut. Iya, Tata tuh masih anak SMA katanya ya, lagi PKL di radio ya. Jangan pula Mama Fiandi Mbak yang Tasikmalaya ada di sini. Oke, ada juga Kang Koko Sunarko. Selamat pagi sahabat Sarah Brebes. Kenapa nomor WA-nya enggak sesuai frekuensi? Hah, maksudnya nomor WA kita itu ya yang 082313280522 dan frekuensinya 93,5 FM ya. Next ada Kadina juga. Assalamualaikum Kak Tata hadir. Waalaikumsalam. Salam untuk Parjan Ia Sultori Tony dan untuk semua teman saya Sarah Brebes. Makasih Kak Tata, sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali juga ya. Ya, kemudian nih ada juga dari Kang Rahono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Ku Genggam Dunia yang nyanyian yang Abimesti. Abimesti, Ngabimesti. Salam buat pertama putra, semoga sehat selalu dan penyanyinya sehat terus dari Rahono, amin. Nanti dicariin dulu lagunya ya. Next ada Mama Mampu. Ah. Assalamualaikum Mbak Tata, waalaikumsalam. Mau request lagunya Boulevard dari Fanny. Ini bener gak bacanya? Soalnya bawa sahabat setara semua juga Mbak Tatanya mentukar, semoga sehat selalu, amin. Wassalamualaikum salam. Oke, ini terima kasih buat sahabat Tata semuanya sudah bergabung di acara hari ini. Nanti Tata akan cariin dulu tadi ya lagu buat Kang Rahono dan Mama Mampu. Ah ya, coba aja. Barangkali nanti lagunya bisa keplay karena waktunya cukup ya. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu tentunya bersama produk dari PT Denatur Indonesia di Habutop Sultana Vitama Vitapedia Otibus ada Teh Moro. Semua produk kami ini sudah berPPOM ya, bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Jadi buat sahabat Tata semua silakan diorder, dibeli. Bisa langsung datang ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8, Rata 303 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes ya, atau bisa didapatkan di agen-agen resmi kami dari apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat setara semuanya.

0: Ayo Ir, kita istirahat dulu. Katanya mau beli makan.
1: Bentar, Jen. Kaki aku kesemutan nih, gak bisa berdiri.
0: Kamu sering kesemutan apa, Ir?
1: Iya, Jen. Kenapa ya?
0: Hati-hati loh, Ir. Sering kesemutan itu bisa jadi tanda-tanda diabetes.
1: Yang benar, Jen. Aduh, aku jadi takut. Soalnya aku suka makan yang manis-manis.
0: Gak usah takut, Ir. Nih, kamu minum aja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop ini kan baik bagi penderita diabetes, jantung, liver, dan masih banyak lagi penyakit lainnya.
1: Belinya di mana, Jen, Habutopnya?
0: Di apotek juga ada, Ir. Kalau mau online juga bisa sih.
1: Oke deh, Jen. Nanti aku beli di apotek aja deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

Oke, sama semua balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya keras, musiknya yes. Dan tak terasa hampir 2 jam tak teman-teman kalian di acara nostalgiaan. Saya tetap pamit undur diri, sebelum itu mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati sobat Setara. Dan jangan lupa ya, habis ini masih bareng Tata di acara Campur Sari Sunda. Jadi kalian semua stay tune terus ya di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya keras, musiknya yes. Dan Tata pamit undur diri, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabaraha botol bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya saya seger lah penyewatnya.
1: Ya, saat tos nuang Habutop anu dirauskan ayana kumaha pak?
2: Tah ayana mah parantos mah nanti nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan ubade maleser Habutop atau napi di apotek seueur karena eutak kana teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panu dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab aritos tidak mang madu awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Ya betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betulnya apanya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak karena waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma, alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji, alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: برودكشن ان انترتينمنت.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya kreas musiknya. Yes. Selamat pagi menjelang siang Sobat Setara semuanya. Balik lagi tentunya bareng Tata ya di acara Campur Sari Sudah sampai jam 12 siang nanti. Dan buat kalian yang mau gabung bareng Tata, boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823-1328-0522 atau juga bisa komen di Facebook kita tentunya di Star Abrebes. Dan jangan kemana-mana ya, nanti seperti biasa akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya. Jadi tetap di Radio Star Abimi Ayu, infonya kreas musiknya. Yes.

0: Aduh, adik kakak, sekarang menu makanannya sehat ya? Sayur, buah juga ada tuh.
1: Iya kak, aku lagi pengen mulai hidup sehat. Dimulai dari pola makannya dan tetap jaga bentuk tubuh. Biar banyak makan tapi gak gendut.
0: Pinter adik kakak yang lagi puber ini. Tapi itu belum cukup loh, Din.
1: Hah, apalagi kak? Makan sehat udah, istirahat teratur juga udah, olahraga apalagi?
0: Habutopnya?
1: Emang Habutop itu obat apa sih kak? Dari dulu nyaranin Habutop terus.
0: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, mencegah berbagai penyakit, metabolisme tubuh terjaga, dan baik buat masa remaja kayak kamu. Biar sehat dan fit, semangat pokoknya aktivitasnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudeile, Slawi.

0: yang kolor 50.000 dapat 2. Ayo Bu, Pak, yang pengen gerak bebas pakailah kolor.
1: Pak, sini Pak.
0: Oke Bu.
1: Mana daunnya Pak?
0: Hah, daun? Saya jual kolor Bu, dan kolor itu terbuat dari kain. Kalau Ibu mau tahu, mana ada daun-daunan Bu? Emang zaman Tarzan?
1: Masya Allah, maaf Pak, saya dengernya kelor. Kirain jualan daun kelor.
0: Atau Bu, masa ada jualan daun pakai tas kayak gini? Lagian ngapain coba Bu nyariin daun kelor?
1: Itu Pak, buat suami saya, kolesterolnya tinggi. Yang saya dengar daun kelor itu bagus buat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh.
0: Atuh, Ibu jangan ketinggalan zaman atuh. Nih, kebetulan banget, saya juga jual obat herbal yang bagus buat penderita kolesterol kayak suami Ibu.
1: Apa itu Pak?
0: Nih, Habu Top.
1: Loh, bisa-bisanya Bapak jualan pakaian, nyampe jualan obat herbal lagi?
0: Gini Bu, saya juga kan sadar akan pentingnya kesehatan Bu. Makanya saya juga pengen ngajak orang-orang buat sehat, salah satunya dengan mengkonsumsi Habu Top. Nah, Habu Top ini udah mengandung habatus soda dan juga daun kelor, yang pastinya banyak manfaat. Kalau mau beli Habu Top, nanti saya kasih diskon buat kolornya. Kalau Ibu mau beli
1: Habu Topnya aja deh Pak, itu yang paling besar. Suami saya nggak suka pakai kolor.
0: Terus pakai apa Bu?
1: Sarung, gampang.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

banyak keren musiknya, yes. Pada kemana nih sobat setara semuanya? Ini baru Kang Rahona yang gabung ya. Mama Dini dan juga Kak Dinda yang lain mana nih ya? Bang Ronggo, Mama Pua, Kang Adi, Mama Fikar, Kang Yanto, Kang Sari, Bang Zul ya, Kang Yoe juga. Mas Saha, Mama Kiana, Mbak Ima pada kemana nih? Kang Cipento ya, Mama Nurul. Mama Eni, Bu Yayan, Pak Yayan ya pada kemana ini ya? Wah ijo, Pak Edi Palimanan juga udah lama banget ya gak kelihatan ya. Kang Alexander Sueb juga, Mama Larti, Kang Kuswo ya, terus Mama Ayu juga nih pada kemana ya? Udah lama ya pada nggak gabung di acara hari ini ya. Iya, siapa lagi nih mana? Ya dan bos-bos tara semua pastinya dimanapun kalian berada ya, semoga sehat selalu ya. Ini tante nyariin Pak Edi, kok biasanya Pak Edi selalu ada gitu ya di setiap acara gitu, ini kemana ya? Tentunya juga sobat setara semua ya selalu hadir ya, tapi pada gak ada nih kemana sih, pada kemana ya, atau mungkin lagi pada sibuk kali ya, lagi pada sibuk dengan urusan kalian, atau mungkin ini apalagi kan hari libur ya, tanggal merah, mungkin kalian juga lagi pada sibuk berekreasi gitu ya sobat setara semuanya ya. Dan mungkin yang di rumah aja gitu ya, tanggal merahnya ya, lebih memilih di rumah bersantai ya. Jangan lupa nih santainya tuh ditemani dengan teh moro, teh segar kombinasi herbal ya sobat setara, karena bisa untuk nih kesehatan tubuh kita, menjaga daya tahan tubuh ya, bisa untuk menghangatkan badan juga, melancarkan pencernaan, meredakan pegel dan lelah, menstabilkan gula darah juga bisa banget ya sobat setara semuanya. Jadi liburan kalian, santai kalian ini juga bisa sambil menjaga kesehatan, tentunya ditemani dengan teh moro, teh segar kombinasi herbal, kombinasi teh hitam dan cengkeh ya, juga bisa untuk memaksimalkan mengatasi masalah otot dan sendi. Ada juga teh hitamnya yang membantu melindungi sel otot dan sendi dari kerusakan oksidatif dan mengurangi peradangan ya. Juga ada kandungan cengkehnya yang bisa memberikan efek analgesik yang meredakan nyeri secara cepat dan efektif. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi teh moro sobat setara semua ya, 2 kali dalam sehari pada waktu apapun itu terserah kalian, yang penting 2 kali sehari setiap hari ya, dan harga 15.000 saja sobat setara udah dapat teh moro ya, 1 pak isi 10 kantong.

Ya, dan selain ada Teh Moro, kami juga menyediakan banyak produk ya Sobat Stara. Ada juga Vitama, Vitapedia, ada Otipus ya, ada Habutop yang paling bestseller banget ya, dan juga pastinya ada minyak herbal Sultana. Nah, jadi buat Sobat Stara semua yang punya segala keluhan ya, langsung aja dikonsultasikan dengan kami ya, siapa tahu bisa pakai produk kami gitu ya, cocok ke Sobat Stara semuanya. Jadi silakan dicoba, silakan dikonsultasikan dulu, langsung aja ke WA kami di 0823 1328 0522, atau juga tentunya ya bisa langsung dibeli aja, datang ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Bisa juga didapatkan di agen-agen resmi kami atau di apotik-apotik terdekat ya, dari rumah Sobat Stara semuanya.

Ya, dan pasar-pasar semua yang mau gabung ya, tentunya Tata tunggu ya, sahabat-sahabat semuanya. Dan Tata akan bacain dulu pesan-pesannya yang sudah pada masuk nih. Ada Kang Rahono, assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagunya Pangandaran, salam buat Pertama Putra ya, semoga sehat selalu. Alhamdulillah banyak kerjaan, alhamdulillah ya. Dari Kang Rahono, oke siap, terima kasih ya. Ada juga Kak Dinda, hadirkan Tata, halo, selamat siang ya. Ada juga Mama Dini, selamat siang Pak Tata, Mama Dini ikutan hadir ya, Nok Ayu, semangat ya Nok, sehat selalu, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin ya. Doa terbaik juga buat Mama Dini ya. Oh iya, Tah Depes, sekarang kita udah ganti star ya, Citra Amelia-nya, ada streamingnya. Oh, ada streamingnya Teh, ada kok streamingnya. Masih di aplikasi yang dulu ya, cuma ganti nama aja star gitu ya. Ya, kemudian ada Kang Adeng nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siang Tata, atas yang kembali Ciamis hadir, pengen lagunya Surat Cinta by The Hebring. Selamatnya buat sobat-sobat semua, amat aktivitas buat Tatatnya, sehat selalu berkeluarga, amin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam.

Pakai pasal-pasal semua yang belum gabung ya, masih tetap tunggu di segmen berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana juga, yang sudah bergabung bakal tetap puterin lagu-lagu kalian yang sudah request. Tetap di Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Lagu berikutnya ada Pangandaran dari Dulu Sumbang. Buat sahabat Stara semuanya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT5, RW5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
5: Oh my darling, I just want to tell you how much I love you, and that the love I hold for you comes from the bottom of my heart.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Jek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Jek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Jek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

Ya sobat Stardust, balik lagi di 93.5 FM Radio Stardust Bumi Ayu, infonya keras, musiknya yes. Masih bareng Tata di acara Campur Sari Sunda ya. Dan waktu udah menunjukkan pukul 11, lebih 11 itu artinya sebentar lagi ya, kurang lebihnya setengah jam lagi Tata akan pamitan ya. Ya, sebelum itu Tata baca dulu nih pesan-pesannya yang sudah pada masuk nih. Ada Mas Misbang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Purbalingga hadir, oke siap, terima kasih. Dadang Idri juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natasha Futri, WTS punya hadir, kirim salam buat Tomir Indowati, Arif Lafu, Iman Ertuner, Adinda Dinda, Afidur Madan Jumat, Rosali, Mas Misbah, Demi Tutugan Galenggung, Ika Kimochi, Kholiso, Melibis Putih, Araman, Rahmat Jua. Saya di doang bapaknya selalu saran Afisa Zalfa, party buat semenja dulu, spesial buat Tata, terima kasih ya, sama-sama ya. Terima kasih juga udah pada gabung di acara hari ini ya, buat sobat-sobat semuanya, jangan lupa untuk jaga kesehatan tentunya, bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutab, Sultana, Vita Mavita, Pediotipus, ada Teh Mono juga. Semua produk kami ini sudah berpom ya, bersertifikat halal, aman dikonsumsi juga tanpa efek samping. Buat sobat setara semua yang mau beli, datang langsung aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuh Turi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, atau juga bisa hubungi 0823 1328 0522 untuk informasi pemesanan dan yang lain-lainnya gitu ya. Ya, bisa juga didapatkan di agen-agen resmi kami dan di apotek-apotek terdekat dari rumah sobat setara semuanya. Dan langsung aja tetap putar dulu lagu berikutnya, ada Hikmah Diri dari Vanessa Bila buat sobat setara semua.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
0: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT4, RW7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur
1: dari mana, Bapak?
2: Keblogan, Ponjian.
1: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek, ya, Bapak? Sebelumnya ya. Punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?
2: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Bapak?
2: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
2: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT4 RW3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT7 RW1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT3 RW2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

الله أكبر الله أكبر

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.

Ya, sahabat Setara semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan tak terasa hampir 2 jam tetap menemani kalian semua tentunya di acara Sambil Sehari Sudah. Saatnya tetap pamit, sebelum itu mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat Setara. Dan terima kasih buat sahabat Setara semua yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan tetap pamit untuk diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: kacamata selfie hilang. Mana hari ini ada ulangan? Aduh, gimana dong?
1: Coba cari yang betul. Palingan kamu lupa naro.
0: Udah, selfie udah cari kemana-mana, Bu. Selfie gak bisa kalau gak pakai kacamata. Mata selfie gak bisa lihat dengan jelas.
1: Selfie, kan udah disaranin sama guru kamu. Kamu suruh minum Vitama, kapsul dan tetesnya, supaya bisa membantu menyembuhkan mata kamu itu. Mau itu rabun jauh, rabun dekat, dan segala penyakit mata bisa diobati pakai Vitama. Asal rutin minumnya loh, Nduk. Jadi, kamu gak ketergantungan sama kacamata.
0: Iya, Bu. Mulai sekarang, Selfie mau minum Vitama deh. Selfie tersiksa kalau begini terus.
1: Nih, kacamatanya ketemu. Ini siapa yang naruh di laci?
0: Oh iya, Selfie lupa.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT5 RW7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT5 RW1 Cilongok Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari RT3 RW1 Aji Barang Banyumas.

0: Radio Citra Amelia.
1: Ma, udah siap belum sarapannya?
2: Udah dong, Pa. Tuh di meja.
1: Ayo atuh, sarapan bareng, Ma.
2: Sok apa, Pa aja duluan. Mama nanti jadwal makannya jam 12 siang. Soalnya lagi diet.
1: Alah si Mama. Biar apa sih diet-diet segala. Orang udah pas segitu gemoy. Tahu gemesin. Kalau kecil nanti gak lucu lagi Mama. Nanti malah sakit.
2: Lah emang Mama pelawak harus lucu. Kan ini udah terlalu gemoy, Pa. Mama kan pengennya kayak Bu Desi tuh yang sering lewat depan rumah. Badannya ramping, slim, cantik lagi.
1: Ah, Mama. Mama juga sih udah cantik. Terus ngapain itu diminum habutop?
2: Justru itu. Walaupun lagi diet, kan daya tahan tubuh harus selalu terjaga. Biar badan tetap segar dan gak tumbang. Terus habutop alias herbal ramuan Arab ini juga kan bisa untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga terhindar dari segala penyakit dan mencegah penuaan dini.
1: Ah, wanita emang sulit dimengerti. Ya udah tuh papa makan duluan. Oh, ngomong-ngomong, Bu Desi emang langsing. Cantik banget lagi gitu ya.
2: Banget ya. Tuh kan, diem-diem ternyata papa suka lirik-lirik Bu Desi juga kan.
1: Ah, enggak juga.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng. Jadi.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun tidur.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya,
1: berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih, Mbak?
2: Tuh, saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop, perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari, punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Ini baru aja sampai rumah tadi sore jam 5, Win.
1: Oh, jadi selama ini Asep jadi supir antar produk rupanya. Pantesan duitnya banyak terus. Kirain mah dapat duit dari ngepet, Sep.
0: Enak aja ngepet. Alhamdulillah, Win, selama ini saya jadi supir yang antar

0: Emang Habu Top itu obat apa sih? Kok bisa laris banget gitu?
1: Habu Top itu, Win, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang merasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Sangat cocok juga untuk kebugaran, biar tidak gampang lelah. Bahkan baik juga untuk menderita asam urat, sakit lambung, dan masih banyak lagi yang lainnya, Win.
0: Bagus juga

herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan

sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura, RT3 RW1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mama Diro, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM Radio Citra Amelia.
1: 93.5 Dangdut Starlingnya hanya di RCA Radio Citra Amelia.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya keras, musiknya yes. Halo sahabat Setara semuanya, selamat siang ya. Jumpa lagi bareng Tata kali ini di acara Teman Tarling sampai jam 3 sore nanti. Buat kalian yang mau gabung boleh banget ya. Langsung ke pengajian via WhatsAppnya di 0823-1328-0522 atau juga bisa komen di Facebook kita tentunya di Setara Brebes. Dan pasti jangan kemana-mana, nanti akan tata lanjut lagi di segmen berikutnya. Saya menunggu pesan dari kalian, jadi tetap di Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes.

Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
1: Bisa.
0: Siapa pak namanya pak?
1: Bapak Abbas.
0: Bapak Abbas, alamatnya di
1: Kampung Ciamplas.
0: Ciamplas
1: RT 03 RW 09.
0: Kubang ya bapak ya?
1: Kubang, Desa Sukasari.
0: Ya, Kubang. Oke, Kubang Cianjur.
1: Iya.
0: Nah, bapak sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan?

0: juga. Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya seperti udah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Iya, tinggal
1: ya kaki ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja.
1: Ya.
0: Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakitnya Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya yang sakitnya seperti Bapak beli
0: Habutop
1: obat herbal.

Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT 7 RW 6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT 1 RW 4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: Ini baru kelihatan berangkat ronda.
1: Iya nih Mas Oleh, saya lagi banyak banget kerjaan, jadi harus hampir tiap hari di lembur terus.
2: Mantap Mas Paijo, rasa tanggung jawabnya gede. Oh iya Mas, bolak balik lembur apa badan garing? Satu Mas, pasti kan capek banget. Ditambah

0: gak pernah habis. Ditambah lagi makin buger dan semangat kayak gini nih.
1: Oh. Habutop yang ada di radio itu kan? Itu sih saya juga konsumsi, Mas. Walau cuma tani, tapi kan tetap butuh kekebalan tubuh yang prima juga.
0: Betul, Mas. Apapun pekerjaannya, apapun keluhan kesehatannya, Habutop solusi sehatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama,

Oke, Sobat Star, semua balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Oke nih, Pak Sobat Star, semuanya udah banyak ya pesan-pesannya masuk. Tata akan bacain dulu ya satu persatu nih. Yang tadi pertama gabung ada Kang Jupenta ya. Assalamualaikum hadir, waalaikumsalam. Gimana kabarnya di cita-cita yang cantik? Alhamdulillah baik ya. Mari kita gunanya juragan.

Salamnya buat Mbak Tata, Teh Nyanya, Mas Ipai, Mbak Bunga, Mbak Mona, Mbak Ambel, Mas Penjet, Teh Mas AI, Teh Aas, Teh Ima, Adinda, Nengitri. Juga buat Maya sama Ayu, Ma Pasya, Ma Dini, Ma Nafi, Ma Bayu, Ma Zela, Ma Larti, Ma Fikar, Ma Fiandi, Ma Desta, Mama, Papa Yayan, Bang Intan, Yumi Jum, Bunda Fida, Mas Justiron, Kang Kuswa, Bang Sul, Bang Samsul, Abah Jair, Pak Kasun, Hari Filana, Ma Ono, juga buat semua semastara Brebes. Makasih di Tata, sehat selalu, amin. Terima kasih kembali juga. Next ada Mama Dini, selamat siang Pak Tata, siang kembali. Gimana kabarnya ya Nok? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Asal rezekinya amin. Mama Dini ikutan hari ini ya Nok, rekus lagunya baik kalangun. Makasih ya Nok Tata. Oke, sama-sama, nanti diputerin, ditunggu aja ya. Next ada Bang Yoi, ini mesti yang dicita atas yang kembali ramai harap harap yang lagi yang top ya. Buto Bang Yoi yang lagi aktivitas di Kerajang Kali Erang, mau request lagunya Isep Isep Tebuya dan bagi-bagi salamnya buat Bang Tayi, Bang Oci, Langka, Bapak Kasun Bayam, Pak Hadi, Pak Bawar, Mas Ayudi, Mas Rangga, Mas Edi, Mas Uta, Kampung Baru, Kang Ade, Mang Ono, ini Mang Asik Putih yang baca sama-sama. Next ada Kang Sari juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang ya Sari, hadir lagi di acara Teman Tarling, request lagunya Susi Arjati, Rebutan Sarung. Selamat untuk Mama Dini dan Ngitri, Kang Ade, Mama Papa Yain, Bunda Ngarang, Mas Nongko, Mang Ono, Mbak Ima, Mas Cusiron, dan buat semuanya aja. Ya, buat sobat setara semua pastinya dari Asa Meset, makasih Mbak Tata, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Oke nih, buat sobat setara semuanya, masih ada beberapa pesan yang belum Tata bacain pastinya ya, yang belum gabung pun masih Tata tunggu, nanti akan Tata baca di segmen berikutnya yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam begitu ya, sobat setara semuanya. Iya, dan pastinya ini tadi udah Tata bacain beberapa pesan ya yang ada di WA, yang ada di Facebook, belum ada yang gabung. Coba Tata cek kembali dan baru ada beberapa orang ya, ada 3 ya baru ya, barusan ya. Iya, enggak barusan ini ternyata udah lumayan lama. Iya, ada Kang Mas Justiron, ada juga Mama Fiandi. Nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya seperti biasa ya. Jadi buat sobat setara semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus pokoknya di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Dan lagu berikutnya ini tetap puterin dulu ya, ada Juragan Empang buat sobat setara semuanya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak dengan siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Oh, saya dengan Sujat Mika. Alamat saya di lingkungan Sikuraja, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis.

0: begini, saya ayah saya itu kan suka Pak Haji Supan.
1: Ya.
0: Nah, itu kan suka mendengar radio. Usia? Ayah saya usianya sudah 88 tahun, Pak, gitu. Jadi ada informasi Habuto. Nah, kemudian menyuruh saya tolong beliin. Setelah mencoba Habutop, keluhan ayah saya biasanya lututnya lemas. Jadi tidak tahan berdiri lama. Ya. Nah, setelah makan Habutop, alhamdulillah kekuatannya bertambah untuk berdiri. Pernah Habutopnya habis. Ternyata memang jadi lemas gitu. Makanya tetap dia menyuruh saya untuk selalu membeli Habutop. Jadi ke lututnya sangat terasa. Para pemirsa yang punya keluhan lututnya udah lemas gitu ya, seperti ayah saya yang karena ujur, ternyata setelah makan Habutop, ya sebaiknya belilah Habutop. Karena sudah terbukti Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi berbagi cerita pengalaman dengan penggunaan Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06 RW

0: gini.
1: Atau benar, Win. Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Jun. Apa itu, Jun?
1: Apa sih, Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
1: Nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
1: Astagfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana Hah? Sih?
0: Ya maaf, Jun. Oh iya ya, kan mataku gak jelas. Aku kira kelipat-kelipat makhluk astral.
1: Makanya rabuntu jangan dibiarin, diobatin. Kan sering lihat aku konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata.

0: Renyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

Oke, sahabat Star semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Star, Bumi Ayu, infonya, kreas musiknya ya. Tentunya masih bareng Tata ya di acara hari ini ya, di Tembang Tarling. Dan Tata akan langsung bacain dulu aja nih pesan-pesannya yang sudah pada masuk. Oke, ini ada Mas Haham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Haham, hadir di acara Tarling, request lagunya Dian Anik, Siwar Siwar. Salam selanjutnya buat sahabat Star Brebes semuanya. Selamat menjalankan tugas sampai selesai. Makasih Mbak Tata, sehat selalu, amin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian ini ada juga dari Kang Rahona ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Meminta lagunya Keloas. Salam buat Pertama Putra, semoga sehat terus dan para fans sehat terus dan para penyiar jaga kesehatan. Dari Rahono, oke, siap, terima kasih. Ada juga dari Mama Fiadi, selamat siang Mbak Tata, Tasik Malai hadir. Nah aku ya Mbak, Mbak aja Ibu. Enggar bunyong rasa tua banget ya. Neng sana Mas Justina juga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagu Merpati, Manok Daras Pasang kayaknya nih lagunya ya, judulnya ya. Iya, dan salamnya buat Mama Ayu, Mama Eza, Mama Eza Iki, Cipento PNK, Mangono, Nokdanyem, Asta Ima, Rafajah Fajah, semuanya terima kasih. Sama-sama. Kemudian juga ada dari Mang Ono Cigunung ya, Cigunung hadir teh, request lagunya Siwar Siwar. Salam buat semuanya, makasih, sama-sama. Ya, sama kayak Mas Haham requestnya nanti di puterin ya. Ada juga Kang Sari Romadoni, Romadoni. Fasih aman ya. Hadir Mbak Tata, oke, siap, terima kasih sudah pada hadir ya di acara hari ini. Dan jangan lupa nih buat sobat Tara semuanya yang lagi punya keluhan-keluhan gitu ya, mungkin sering lelah, sering banget pusing gitu ya, dan merasa sering capek gitu, dan daya tahan tubuhnya ini menurun, kayak imun tubuhnya tuh menurun juga gitu ya, mungkin juga kurang fit tubuhnya gitu ya, nafsu makan menurun ya, pokoknya keluhan apapun itu ya, langsung aja chat kami, nanti bisa kita bantu kirimin habuta peramun herbal Arab yang paling ngetop ya. Iya, nanti yang mau order, mau beli kak, mau beli habutamnya dong. Akhir-akhir ini aku ini capek nih, kurang enak badan ya, tubuhnya gak fit nih, mau beli habutam dong. Ya boleh banget ya, langsung beli aja. Ada 3 macam, bukan 3 macam, 3 varian ya. Yang 200 kapsul dengan harga Rp230.000, yang 100 kapsul dengan harga Rp150.000, dan yang paling kecil yang isi 50 kapsul itu dengan harga Rp100.000. Dan Tata rekomendasiin belinya yang gede Rp230.000, isi 200 ya, itu lebih efektif ya Sobat Stara. Lebih apa sih namanya ya? Ya banyak, lebih hemat sih menurut Tata ya, karena kan isi 200 ya, cuma harga Rp230.000 gitu loh. Coba kalian belinya yang isi 50 ya, sampai 4 kali kan jadi 200, 100 kali itu berapa, cuma 400.000 tuh ya 50 kapsul. Tapi kalau yang beli 200 kapsul ya, 400.000 itu nambah sedikit, udah dapat 400 kapsul ya, ya Sobat Star. Nah jadi ayo silakan di order langsung aja, tas tus ya.

0: di radio kami yang mau datang ke radio juga boleh tentunya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes, atau bisa didapatkan di agen-agen resmi kami dan di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat setara. Semua ada telepon, tata angka dulu. Ya halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habutok,
1: kamu hebat Arab yang lagi ngetok.
0: Mantap, Papa Yeye.
1: Apa kabar? Tata, gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik, Pak. Papa apa kabar?
1: Iya. Alhamdulillah baik juga nih.
0: Alhamdulillah ya.
1: Gimana cuaca Bumi Ayu, panas?
0: Tadi sih panas, tapi ini udah kayak gelap ya.
1: Mendung ya.
0: Ya, tapi yang enggak mendung-mendung amat sih, Pak ya. Mungkin mau hujan kali ya.
1: Iya. Di sini juga baru sana panas banget, sekarang mah di sini juga ya mendung nih.
0: Oh iya, mendung sama berarti ya, habis panas gitu ya.
1: Iya. Pertanyaannya ada.
0: Tanyanya Mbak, lagi ke agen, Pak.
1: Oh, biasanya itu kan singsong, kok sekarang enggak singsong itu.
0: Oh, kemarin itu kalau nggak salah pas cuacanya buruk deh, apa pas mati lampu di sini ya, saya tak lupa. Ya biasanya tanyanya, mungkin insya Allah malam minggu besok kalau nggak ada halangan tanyanya bisa isi singsong kali ya, insya Allah ya.
1: Tapi yang saya rasa sekarang cuma berdua, Pak Tata aja sama itu, masih poi.
0: Iya, cuma berdua, yang lainnya ke agen marketing.
1: Jadi nggak kayak sih waktunya ya semua.
0: Iya, nggak sampai, kita nggak mampu.
1: Mbak Tata mah pasar aja udah pulang.
0: Iya, aku berangkat pagi, pulang sore juga, udah isi 3 acara sih, udah banyak juga ya seharinya.
1: Apa suaminya kerja di situ, Mbak?
0: Enggak, suami aku di rumah aja. Maksudnya kerjanya di rumah gitu, enggak sama-sama di sini.
1: Oh iya. Ya, mau salam-salam ya, Mbak.
0: Oke, boleh.
1: Ya, pertama salamnya buat Kang Sahri. Terus Kang Jupento.
0: Oke.
1: Terus Kang Adeng. Terus Kang Edi Palimanan. Terus Mbak Ima. Terus buat Teh As. Terus Mama Zahra.
0: Oke.
1: Bunda Anggara. Terus Pak Ronggo. Pak Jawir. Terus buat semuanya aja ya.
0: Oke, siap.
1: Dan para semua yang lagi pada monitor.
0: Oke, siap.
1: Off-nya. Terus ini lagunya.
0: Apa?
1: Lagunya Rangkul Gunung aja ya.
0: Oh, Rangkul Gunung. Oke, nanti kita cariin dulu ya, diputer, ditunggu aja ya.
1: Ya, itu buat Mang Ono, jangan lupa Mang Ono.
0: Oh iya, Mang Ono. Oke.
1: Sama banget ini. Mana aja Ono?
0: Mang Ono tuh lagi di ini, apa namanya, lagi diperbaikin jalannya, jadi nggak bisa kemana-mana Mang Ono.
1: Iya, biasanya kan.
0: Iya, biasanya biasanya kemana aja Mang Ono ya?
1: Iya, suka sing-song, ngomongin sekarang mah.
0: Iya, lagi nggak bisa kemana-mana. Kasian.
1: Ya udah gitu aja ya, Mbak.
0: Oke, nanti diputerin, ditunggu
1: ya,
0: aja.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke nih sahabat terus semua, Tata bakal langsung ya lanjutin dulu lagu berikutnya nih. Ada Siwar Siwur ya buat sahabat setara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyungkeun waktosna sakedapnya Ibunya.
2: Mohon mangga.
1: Ibu atas nami Ibu saha?
2: Ibu Cici.
1: Alamatna di mana?
2: Alamatna Ciutara Proyek Sapi Ciutara Proyek Sapi RT 18A RW 07 Desa Penokasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
1: Ibu sata acana gaduh keluhan naon Ibu?
2: Si bapak caroge nyeri soca sotana teranyut gitu tos ranyut teh nanahan beureum ningali teh rabun teh katingali ningali jalmi teh asa kantun hiji gitu tos ngonsumsi eta Vitama teh tos 3 botol alhamdulillah ayeuna teh kantun saalit deui nanahna tos teu aya ranyutna tos henteu
1: alhamdulillah Ibunya raos-raoseun we ka Vitama
2: raoseun ka Vitama kitu
1: tos bara botol teh Ibu
2: 3 tos 3 botol mohon ayeuna ge nuju dikeureuyeuh keneh
1: pesan kanggo konsumen nu lain mohon hoyong nyobian Vitama naon teh Ibu
2: punten ka ibu-ibu bapak-bapak anu ngaraoskeun nyeri soca sapertos caroge abdi mudah-mudahan ku landongan we ku Vitama abdi oge caroge abdi tos siap 3 botol mudah-mudahan sehat kitunya Vitama solusi kesehatan mata.
1: Atuh nuhun Ibu waktos nanya sinyal damang deui kanggo si bapak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774 0882-2413-9774
3: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli.

0: Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustin. Ibu belinya kemana?
0: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustin.
0: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitamax. Alhamdulillah, saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
0: Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitamax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
0: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitamax. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Vitamax di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

Oke, sobat, terus balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan tak terasa hampir 2 jam tetap menemani kalian, saatnya tetap pamit. Sebelum itu mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang kurang berkenan di hati sobat Setara. Dan tetap ucapkan banyak terima kasih buat sobat Setara semua yang sudah gabung. Dan tetap pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Tripathi dan Natur Indonesia.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
0: Aduh, tuh, bisa sembuh ya, Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma begitu, harus sabar, rutin, teraten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Bu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.

0: jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: Mau digoda? Ya di sini aja.

0: Bu Dewi, mana Pak Ahmad? Apa udah berangkat? Sekarang kan jadwal kerja bakti.
1: Belum Pak Budi, suami saya masih tidur.
0: Wah, udah jam segini kok masih tidur?
1: Iya, lagi sakit Pak.
0: Oh, sakit apa Bu?
1: Biasa, kepalanya lagi kerasa.
0: Pusing sakit kepala maksudnya?
1: Iya.
0: Jangan dibiasain dong Bu, kasihan, segera obatin. Takut nanti semakin parah sakitnya.
1: Saya bingung, harus pakai obat apa lagi?
0: Ya jangan bingung dong, pakai obat herbal aja supaya aman dan tanpa efek samping. Sekarang kan lagi viral tuh obat herbal Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Dan luar biasanya obat Habutop sangat cocok sekali untuk berbagai macam keluhan penyakit termasuk penyakit migrain.
1: Itu bentuknya kapsul, Pak.
0: Iya, Bu Dewi. Diminum 3 kali sehari. Sekali minumnya 2 kapsul. Saya juga sering minum Habutop biar badan saya selalu fit, selalu sehat.
1: Makasih infonya, Pak Budi.
0: Sama-sama, Bu Dewi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4. Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten kawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabaraha botol bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya lah seueur lah panyawatna.
1: Ya, tah saatos nuang Habutop anu diraoskeun ayeuna kumaha pak?
2: Tah ayeuna mah parantos ngaranan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegel-pegel teh aya, terus deui rematik teh aya, cangkul teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop. Atau napi di apotek seueur karang eutak kanan teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panu dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab aritos teu damang maduh awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali saka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya, cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak karena waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade narus, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
2: Tarantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botolnya Bapaknya. Tah satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teh aya bararaal teh aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teh karaos deui. Cocok panginten kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillahnya apanya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan sapertos pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean anu pribados mah oge cara rangkeul kula hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Didin, Didin. Bapak. Oh Bapak Deden. Puan Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudoh. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Santai ya tuh, santai.
1: Santai-santai. Bapak bukannya bantuin, malah sibuk aja main game. Padahal Bapak lagi libur juga.
0: Ya iya dong. Mumpung Bapak lagi libur, manfaatkan waktu buat main game. Udah kangen banget Bapak sama game.
1: Bapak gak tahu apa kalau kepala Ibu lagi sakit. Migrain Ibu lagi kambuh.
0: Iya gitu?
1: Iya, pusing banget. Ditambah pekerjaan rumah numpuk sekali.
0: Oh gitu. Itu sih gampang. Bentar ya, Bapak keluar dulu.
1: Mau kemana?
0: Mau ke apotek beli obat herbal Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop. Buat kamu, biar sakit kepala Ibu cepat sembuh.
1: Ya udah, jangan lama-lama.
0: Ya Bu, santai dong, santai.
1: Bukan di pantai juga, bilang santai-santai aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang nih sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik,
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop. Yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1 RW2 Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1 RW3 Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7 RW6 Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, Pak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Pak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Pak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Atus uwi nyendak naon eta a?
1: Tah, karesep neng.
0: Naon a? Lengkeng sanes?
1: Muhun, lumayan we tah setengah keresek oge.
0: Asik, alhamdulillah. Nuhun a.
1: Sami-sami neng. Pangnyandakeun cai sareng obat habutop di kamar.
0: Oh, muhun. Ayeuna bagian a ngaleut obat habutop deui nya.
1: Muhun neng. Pang ngaleut habutop mah kedah 3 kali sadinten. Sakali ngaleutna 2 kapsul.
0: Siap a.
1: Muhun, enggal ke neng. Supados panyawat lambung AA, enggal damang pisan. Ayeuna ge nembe ngaleut habutop sabaraha dinten tos karaos sieu hasiatna. Lambung AA henteu nyeri teuing lantaran panyawat mah.
0: Syukur upami kitu mah A, neng oge bade ngaleutnya. Supados head neng lancar wae.
1: Tos head gitu?
0: Nuju A.
1: Aduh, teu jadi atuh.
0: Naon A?
1: Ah henteu, rahasia eta mah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitamar, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Sari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada obat herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya kesemutan. Kesemutan.
1: Ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, sudah minum
1: Habutop ya. Secara rutin. Ya. Ya udah, habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: lain sare mane teh?
1: Genah keur hese sareng ieu, Pak. Sigana Dudung boga penyakit insomnia, Pak. Da unggal peuting teh hese sareng kudu kumaha nya, Pak?
0: Nyanggeus atuh kieu dungnya. Coba nginum habutop. Da bapa ge lamun tos nginum habutop teh sok hayang sare tunduk.

0: Duhun.
1: Emangnya malam Jumat? Kumaha bapak?
2: Ngaronda, udung.
0: Siapa sok kaditu kadie pikiran.
1: Sugan kemana tuh bapak?
3: Habuta, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Insan Medika. Alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan Brebes.

0: singkat dia maknya tipi anyar teh awo sora anya padahal kakak gede lo poe abah meli tipi
1: salah mencet paling gebah
0: salah mencet kumaha panu dipencet na remote ya oge
1: pan seueur tombol dina remote teh sanes kanggo mindahkeun wungkul kanggo volume ge aya.
0: Ye, abah teh dah mencet tombol iya. Nah, jadi leungit sorananya. Piraku ruksak mah tipi anyar kene.
1: Oh, atu eta mah tombol mute, bah.
0: Tombol huut.
1: Mute, bah, mute. Sanes huut.
0: Nye, huut.
1: Si abah.
0: Berarti abah salah mencetnya.
1: Mohon.
0: Kieu tu da ari mata geus kurang bengras teh. Sok remen pisan salah nenjo.
1: Lendongan gerak, obat herbal pitama, solusi kesehatan mata. Obat herbal anu ampuh kanggo segala penyakit mata. Mun hoyong damang deimah, kudu ikhtiar, ulah diantep wae bah.
0: Pitama nyejang?
1: Muhun, pitama mah aman, tos BPOM. Halal sareng tanpa efek samping.
0: Oh, kudu ka apotek atuh meulinanya.
1: Muhun di apotek oge tos sayogi bah.
0: Lain kamari ngebeja anak ka abah sekalian meuli tipi supaya teu ancag incik deui.
1: Keuna naon sih ayeuna oge meser pitamana bah?
0: Duitna bisi kurang ayeuna mah Sujang.
1: Moal ke gampil ditambihan ku Ujang.
0: Oh, kitu. Syukur atuh ari kitu mah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau ke 5 ya.
1: Mau ke 5 Ibu ya? Kalau iya. Boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel RT3 RW3, Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel Bumi Jawa, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Teteh dengan siapa namanya Teh?
2: Ini dengan Teh Arti dari Kawalu.
1: Kawalu, Teh. Teteh mengkonsumsi Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa nih dengan Vitama? Kita berbagi pengalaman untuk yang lain. Silakan Teh.
2: Ya, kadang-kadang mata saya kadang berair. Kalau kelelahan atau kalau pas lama menggunakan komputer juga kadang-kadang mata terasa lelah gitu.
1: Terus menggunakan Vitama tahu dari mana?
2: Vitama tahu dari iklan di radio.
1: Oh iya. Terus menggunakan udah berapa kali?
2: Saya udah menggunakan dua kali dicoba.
1: Dua kali.
2: Ya alhamdulillah udah ada reaksi yang bagus gitu ya kepada mata. Mata yang tadinya sering berair sekarang udah agak berkurang. Yang tadinya cepat lelah juga kalau berhadapan langsung dengan komputer sekarang sudah tidak terasa. Terasa khasiatnya gitu.
1: Nih pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Teteh, silakan sampaikan.
2: Ya kepada teman-teman atau rekan-rekan pendengar ya, mungkin di sini ya, kalau misalkan ada keluhan di mata, baik itu matanya cepat lelah, kalau berhadapan dengan komputer, apa sering berair, kadang-kadang kabur penglihatan gitu, cobalah memakai obat Vitama ya, yang memang mungkin tidak langsung ya terasa, tapi itu memang perlu proses, tapi insya Allah lah khasiatnya akan segera terasa gitu. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Teh atas ngobrol-ngobrol, mohon maaf diganggu. Demikian pendengar, hubungan kami lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: Buru atu gerah udang. Urang ngulilingan lembur, karunya bisa keberangan sawurna, dir. Buru, dir.
1: Ya, itu tunduk kene lah.
0: Eh, ari si lain. Buru tuh tingali jam. Geus jam tilu.
1: Mana-mana? Astagfirullah, men. Lain jam tilu atuh eta mah, tapi jam lima. Kumaha sih tetempoan teh? Lain imsak deui ieu mah geus subuh.
0: Aing geuning nya disidik-sidik teh geuning jam 5. Ieu puguh tetempoan sok ngeblur bae geus ditambahan ku itu ku ieu teu cager bae.
1: Tuh ku pitama tuh. Alus jang anu boga panyakit mata. Samodel mata ngabayang, mata minus. Glukoma oge bisa cager ku eta mah. Pokona jang kasehatan mata we lah. Mun rek meuli di apotek loba.
0: Duh, kira aku kudu nginumna apan bisi batal ai beurang mah.
1: Nyaman tong beurang atuh diinumna memet. Mengke geus magrib atawa saacan imsak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habitok, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Utara Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT 24 RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.
2: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebar ke

0: Amar TV.
1: Yang kolor, 50 ribu dapat 2. Ayo bu, pak, yang pengen gerak bebas, pakailah kolor.
2: Pak, sini pak.
1: Oke bu.
2: Mana daunnya pak?
1: Hah, daun? Saya jual kolor bu, dan kolor itu terbuat dari kain, kalau ibu mau tahu. Mana ada daun-daunan bu, emang zaman Tarzan?
2: Masya Allah, maaf pak, saya dengernya kelor. Kirain jualan daun kelor.
1: Atau bu, masa ada jualan daun pakai tas kayak gini? Lagian ngapain coba bu, nyariin daun kelor?
2: Itu pak, buat suami saya, kolesterolnya tinggi. Yang saya dengar daun kelor itu bagus buat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh.
1: Atuh, ibu jangan ketinggalan zaman, atuh. Nih, kebetulan banget. Saya juga jual obat herbal yang bagus buat penderita kolesterol kayak suami ibu.
2: Apa itu, pak?
1: Nih, Abu Top.
2: Loh, bisa-bisanya bapak jualan pakaian, nyampe jualan obat herbal lagi?
1: Gini, bu. Saya juga kan sadar akan pentingnya kesehatan, bu. Makanya saya juga pengen ngajak orang-orang buat sehat. Salah satunya dengan mengkonsumsi Habu Top. Nah, Habu Top ini udah mengandung habatus soda dan juga daun kelor, yang pastinya banyak manfaat. Kalau mau beli Habu Top, nanti saya kasih diskon buat kolornya. Kalau ibu mau beli
2: Habu Topnya aja deh, pak. Itu yang paling besar. Suami saya nggak suka pakai kolor.
1: Terus pakai apa, bu?
2: Sarung. Gampang.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
6: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
7: Apotek Sentosa, alamat

0: Provinsi nomor 16 Adiwerna Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3 Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11 Slawi Wetan.

Bisa jadi hari ini kita kayak hati kita tuh kan kayak berada di antara jemari Allah ya. Artinya buat Allah ngebolak-balikin hati kita itu seringan kita ngebolak-balikin bola pingpong, bola tenis meja. Gampang banget, cuman dengan dua jari doang. Beda banget kan kita ngebolakin hati si dia tuh udah berdarah-darah gak balik-balik ya. Kita tuh udah berdarah-darah, udah keluarin modal habis, mobil jual, segala macam dijual, sampai ngutang kemana-mana, hatinya gak berbalik. Kenapa? Karena yang megang hati dia itu bukan kita. Kalau buat Allah, ngebalikin hati itu gini doang. Di antara jemari Allah. Ini bukan masalah Allah itu punya jari ya. Karena laisa kamitslihi syai. Jangan dianalogikan punya jari kayak makhluk. Itu gak boleh. Cuman di sini semacam permisalan. Betapa mudahnya buat Allah ngebolak-balikin hati orang. Orang yang mungkin gak pernah kebayang dia bakalan masuk Islam, yang kebayang oleh yang lain tuh dia bakalan mati dalam keadaan memusuhi Nabi itu, malah ternyata dengan mudah Allah balikan hatinya justru di hari ketika dia pengen bunuh Nabi. Di hari ketika dia bawa pedang tanpa sarung. Kalau bawa pedang pakai sarung tuh masih labil. Bunuh gak ya? Masukin lagi, keluarin lagi kan ya. Ini gak pakai sarung, artinya udah mantap banget nih pengen bunuh Nabi. Gak akan dibawa pulang tuh pedang, kecuali ujungnya udah berdarah. Di hari ketika dia pengen bunuh Nabi, di hari itu juga Allah tunjukkan keajaiban. Allah tunjukkan kebesarannya. Allah gak mau bikin Umar masuk Islam pas lagi normal. Itu gak keren. Ceritanya tuh kurang klimaks. Ini pinter, hebatnya Allah ya. Allah kan maha hakim, bijaksana banget. Bikin cerita itu yang kalau ditonton, diceritain, dibahas tuh enak. Kalau terlalu garing, flat, kan agak-agak gimana ya, bosan ya. Kayak ada film yang thriller gitu tentang pembunuhan. Udah setengah, udah 2 jam kita nonton, belum jelas ceritanya kan gak enak nih. Gak ada klimaksnya. Nah ini dibikin klimaks, justru titik baliknya itu di posisi yang paling nadir, yang paling sulit. Posisi ketika dia mau bunuh Nabi, malah dia dapat hidayah. Segampang apa? Segampang ngebolak-balikin bola pingpong dengan dua jari. Mungkin lebih ringan dari itu. Bukan mungkin, pastinya. Jadi alhamdulillah Allah masih menetapkan hati kita dalam keislaman, masih menetapkan hati kita untuk mencintai majelis-majelis surga. Bukan berarti di luar itu majelis neraka, bukan ya. Enggak, kita kan prinsip saya mah respect each other, no judgment, kan itu prinsip saya. Jadi saya kalau ngebahas kebaikan, enggak ada maksud menyinggung ke yang lain bahwa itu buruk, enggak. Cuman mencintai majelis ilmu itu salah satu majelis yang luar biasa loh. Malaikat aja cinta, apalagi kita. Artinya malaikat itu enggak punya modus apa-apa kan mencintai majelis ini. Enggak gara-gara malaikat datang ke sini terus malaikat dicatat sama malaikat lain, "Eh, lu datang ya, gua catat nih." Enggak kan? Malaikat enggak saling mencatat lah. Malaikat kan mencatat manusia. Kalau malaikat saling mencatat kan ntar jadi ada transaksi gitu. Lo catat gue, ntar gue balas catat lo. Saling mencatat gitu kan. Berapa? 10. Udah tambahin deh nolnya. Kan nol doang jadi 100 misalnya. Gak ada malaikat saling mencatat amal malaikat. Malaikat itu mencatat kita. Jadi gak ada modusnya malaikat datang ke majelis ilmu itu. Kecuali karena memang majelis ini emang baik. Malaikat itu nge-like bukan karena pengen di follow back sama kita. Gak butuh malaikat follow back dari kita. Kita yang butuh fallback dari malaikat. Apa untungnya malaikat di fallback sama kita? Gak nguntungin kan, biasa aja. Karena followersnya udah banyak. Jadi nambah 1-2 dari manusia itu kayak gak ngaruh gitu. Kalau kita penting banget di fallback sama malaikat. Kenapa? Karena malaikat kalau nge-fallback itu pasti komennya itu kebaikan. Allahumma gfirlahu warham. Itu komennya malaikat. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Jadi nguntungin kita. Malaikat yang gak punya kepentingan apa-apa, gak modus ngapa-ngapain, gak ada keinginan apapun, cinta dengan majelis ilmu, apalagi kita yang memang bermodus. Dan modus kita kalau karena Allah, insya Allah namanya ikhlas. Modus kita pengen diingat wajah dan nama kita sama malaikat-malaikat. Nanti mereka akan bersaksi di akhirat, dia tuh ahli ilmu. Kedua, modus kita pengen dapat doa dari malaikat yang menaungi majelis ilmu. Ketiga, kita pengen dibangga-banggain sama Allah.
bangga Allah tuh ngebanggain kita di mana? Di Arosh sampai mention Jibril, at Jibril apa? Tuh gue cinta sama at siapa misalnya di antara kita. Nama kita disebutin loh, di mention, di tag beneran itu. Kecuali nama kita mungkin nama yang agak-agak susah dibaca ya, terlalu banyak apa bahasa-bahasa asingnya. Kalau namanya standar-standar aja, Asep misalnya ya, apa gitu, itu insya Allah malaikat gampang nge-like-nya gitu. Makanya nama jangan susah-susah. Sampai kakek aja gak tahu pas tanya, ini cucunya siapa namanya? Nanya ke anaknya, nama anak kamu siapa gitu, saking susahnya nama anak sekarang. Jadi Allah tuh ngebanggain kita tuh pakai nama kita. Nama yang ada di KTP, nama yang ada di SIM. Kecuali nama-nama terlarang ya. Tapi kalau namanya masih wajar, KTP, SIM itu sama dipakai di langit. Allah nge-mention kita, terus dikasih tahu kepada Jibril. Jibril ngasih tahu ke malaikat. Malaikat ngasih tahu ke seluruh makhluk ngedoain kita. Kan bermodus tuh. Jadi kalau malaikat aja gak ada modus cinta dengan majelis ini, kayaknya kita punya alasan yang lebih kuat untuk tetap cinta. Dan ini salah satunya bimbingan hati dari Allah. Alhamdulillah. Kita syukurin terus biar Allah tambahin lagi, istiqomahin lagi. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, sampai akhir hayat kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita bahas tentang life goals. Kalau dalam bahasa ulama itu disebut dengan himmah. Salah satunya disebut dengan himmah. Apa kepengennya kita? Apa yang bikin kita happy? Apa yang bikin kita ngerasa hidup itu meaningful, bermakna? Ini namanya himmah. Mungkin kalau bahasa sederhananya life goals. Sebelum kita ngobrolin tentang masalah himmah, life goals ini, coba kita baca satu paragraf kecil di dalam surat Ali Imran ayat 35. Biar gaung tilawah kita itu makin menggetarkan arasy Allah dengan kebaikan. Surat Ali Imran ayat 35. Kita baca sampai ayat 37. Surat Ali Imran ayat 35 sampai 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.

Ingatlah ketika kisah ketika istri Imran berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada Engkau agar janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi seorang hamba yang berkhidmat kepadamu di dalam masjid, yaitu Masjid Al-Aqsa. Maka terimalah nazarku itu. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Maka ketika ia melahirkannya, ia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, sedangkan Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan anak laki-laki tidaklah sama dengan anak perempuan dalam aturan-aturannya. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk." Maka Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik, membesarkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaan Maryam kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di dalam mihrab kamar khusus ibadah, Zakaria mendapati makanan di sisi Maryam. Lalu Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana engkau memperoleh makanan-makanan ini?" Maryam menjawab, "Semua ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Shadaqallahul Azim. Ini adalah sepenggal kisah teman-teman tentang himmah, life goals. Bahwa di sini dikisahkan himmah atau keinginannya Ibu Maryam, istri Imran. Dan by the way, Imran ini adalah salah satu simbol keluarga paling keren yang Allah rekomendasikan di dalam Al-Quran. Selain keluarga Nabi Muhammad itu ada dua keluarga lagi, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Jadi kalau kita pengen niru, pengen jadi rumah kita itu seperti apa sih? Seperti rumah Nabi Muhammad, Baitun Nubuwah, atau rumahnya Ibrahim, atau rumahnya Imran. Salah satu dari tiga itu, kalau bisa tiga-tiganya lebih keren. Dan Allah rekomendasiin itu di dalam Al-Quran. Allah telah, "Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin." Allah menjadikan mereka lebih daripada semua yang ada di dunia. Dua keluarga ini, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Bahkan sebagian ulama sampai berdebat, Imran ini nabi atau bukan. Sebagian mengatakan Imran ini orang solih, dan sebagian lagi mengatakan Imran ini termasuk salah satu di antara nabi, walaupun bukan rasul. Karena sebagian ulama mengatakan nabi itu ada 124.000, banyak, dan salah satunya ada Imran. Terlepas dari perdebatan status Imran, yang jelas dia adalah hamba terpilih. Dan Allah menikahkan Imran dengan seorang perempuan yang sangat solehah. Perempuan yang gak sembarangan perempuan. Yang dari bibit yang luar biasa ini nanti muncullah keturunan-keturunan yang luar biasa, hebat, menyejarah. Sampai Al-Quran aja nyebut mereka, nyebut namanya, nyebut kisahnya, nyebut keutamaannya. Itu keren banget. Dan tadi saya bilang by the way-nya apa? Istri Imran itu adalah adik kakak dengan istri Zakaria. Jadi Imran sama Zakaria apaan? Ipar ya. Karena istri Imran itu adik kakak sama istri Zakaria. Jadi Imran, Zakaria ini orang-orang soleh semua. Yang tinggal di Palestina atau tinggal di dekat Masjid Al-Aqsa. Lama Imran gak punya anak, lama Zakaria juga gak punya anak. Dua-duanya gak punya anak nih. Imran gak punya anak sampai usia tua, Zakaria juga gak punya anak sampai usia tua. Sampai kemudian istri Imran bernazar. Dulu nazar itu masih sesuatu yang wajar. Di zaman Nabi Muhammad sampai kita sekarang, nazar itu boleh tapi agak kurang disukai. Tapi boleh-boleh aja. Nah dulu istri Imran bernazar, "Ini nazar tuh, saya bernazar, kalau saya hamil saya pengen punya anak laki-laki. Kalau dia jadi anak laki-laki akan saya jadikan dia sebagai marbot Masjid Al-Aqsa. Sebagai khadim atau marbot Masjid Al-Aqsa." Ini life goalsnya istri Imran. Pengen punya anak yang ngemakmurin rumah Allah. Pengen punya anak yang kerjanya ngapain? Jaga rumah Allah, supaya Allah jaga dia nanti di akhirat. Dia kerjaannya tuh bersih-bersih masjid. Dan itu bukan kerjaan orang yang pengangguran loh ya. Walaupun istilah di kita itu marbot, itu istilah yang mungkin jadi kemudian
terkesan di masyarakat sesuatu yang nggak keren, biasa aja. Padahal itu pekerjaan paling mulia loh. Kalau ada orang yang sebagai mungkin dia yang bertanggung jawab di sebuah bangunan sejarah, perpustakaan, museum kayak gitu-gitu, ada yang lebih keren ngejaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ngejaga di sini bukan berarti Allah nggak bisa ngejaga. Allah ngasih kita bagian supaya kita dapat kebaikan karena kehormatan. Kalau Allah menjagain sendiri terus gak ada peluang kita untuk dapat kehormatan dari Allah. Justru karena Allah kasih kesempatan, ini bukan karena Allah kurang mampu, enggak. Tapi Allah pengen kita dapat kehormatan dengan menjaga rumah Allah, memakmurkan rumah Allah. Itu life goalsnya istri Imran. Pengen banget punya anak laki-laki bakalan jadi seperti Zakaria. Jadi istri Imran ngefans banget berat sama Zakaria. Ya Allah, saya pengen punya anak laki-laki kayak gitu tuh, kayak ipar saya, kayak Zakaria, mudah-mudahan anaknya laki-laki. Nazar sampai, fataqabbal minni ya Rabb. Terima ya Allah, terima nazar. Dulu kan gak ada USG ya. Ketawanya pas sudah lahir. Pas sudah lahir, kaget istri Imran. Rabbi, inni wada'tuha unsa. Ya Allah, gimana nih anaknya perempuan? Sementara, walaisa dzakaru kal unsa. Ini perlu kita garis bawahin. Laki-laki tidak sama seperti perempuan. Ini bukan bab emansipasi. Bukan Islam anti kesetaraan gender, bukan. Maksudnya adalah dulu tradisi orang Bani Israel, tradisi orang Yahudi yang ada di Palestina, perempuan itu gak boleh menjadi marbot di masjid. Perempuan itu gak boleh belajar di dalam masjid. Perempuan itu gak boleh bahkan masuk ke masjid kecuali terbatas sekali gitu. Jadi maksud laki-laki tidak sama dengan perempuan, maksudnya tradisi yang berlaku waktu itu tidak sama laki-laki dengan perempuan. Ini bukan doktrin bahwa Islam itu gak mengakui perempuan, bukan. Kita harus balik lagi, ayat itu kembalikan lagi kepada konteks sejarahnya. Makanya saya sering bilang, jangan menjudge sejarah dengan angle kekinian, pasti jadi salah paham. Kalau kita menilai sejarah tapi pakai persepsi kekinian, kita akan sering salah paham terhadap sejarah. Kok gini sih, kok gitu sih, kenapa? Karena kita ngelihatnya benturan dengan culture kekinian kan. Makanya kalau pengen ngerti sejarah, pakailah angle sejarah. Jadi yang dilihat bukan cuma adegannya, sampai persepsi sejarah, emosional sejarah, lengkap gitu. Jadi sejarah itu sampai baper. Jangan cuman adegan tapi persepsinya kekinian, gak nyambung. Nah pada masa itu laki-laki dan perempuan itu dibedain tentang masjid. Laki-laki boleh masuk ke masjid bebas, boleh berkhidmat di masjid, boleh belajar di masjid, boleh jadi ulama di masjid. Perempuan gak boleh, beda dengan di Islam kan. Kalau di Islam justru sebaliknya, sama laki-laki dengan perempuan dalam masjid, cuman beda fikih. Kalau perempuan lagi haid nanti ada batasannya, tapi kalau perannya di dalam masjid boleh banget. Buktinya apa? Aisyah itu ngajarin hadis di dalam masjid loh, dan muridnya laki-laki. Muridnya Aisyah itu juga banyak laki-laki. Walaupun berdua ngajarnya tuh, Abu Hurairah sama Aisyah. Tapi banyak hadis-hadis yang Aisyah tahu, Abu Hurairah gak tahu. Atau hadis-hadis yang Abu Hurairah tahu, Aisyah gak tahu. Sehingga mereka kayak saling mention gitu, saling broadcast. Aisyah broadcastin dong hadis-hadis yang gue gak tahu, di broadcast sama Aisyah. Nanti Aisyah juga minta dari Abu Hurairah, saling transfer hadis. Bukan untuk mentahzir ya. Mereka mentransfer hadis bukan untuk nyalah-nyalahin. Wah, apa salah lo? Enggak. Mentransfer hadis tuh untuk saling sharing kebaikan. Motivasi sifatnya. Oh, ada hadis gitu ya? Iya gitu. Jadi dalam Islam, Abu Hurairah, Aisyah ngajar di masjid. Nanti ada tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa banyaknya. Termasuk yang paling legend itu kan Khadijah ya. Yang paling berpengaruh dalam dakwah Nabi kan Khadijah. Dan Khadijah itu gak tinggal diam di rumah nungguin Nabi Muhammad kemana ya, udah jam segini belum pulang, ditelepon gak diangkat aja, kayaknya habis baterai deh. Gitu-gitu enggak. Khadijah itu gak pasif di rumah loh ya, gak bantu dakwah Nabi, dia aktif. Cuman tetap ada kayak etikanya, ada moralnya. Di masa itu justru Allah pengen mengubah tradisi orang Bani Israel yang menganggap perempuan itu kelas kedua di antara masyarakat. Makanya Allah nyindir, ini sebetulnya bahasa sindiran. Walaisa dzakarukal unsa. Menurut orang Bani Israel, perempuan itu enggak sama dengan laki-laki. Tapi di ayat berikutnya apa? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Tapi Allah sendiri nerima perempuan itu dengan penerimaan yang baik. Jadi Allah tuh pengen mengubah tradisi sebetulnya, biar kita gak salah paham terhadap ayat ini. Tuh ayatnya tuh gak sama laki-laki perempuan. Yang gak sama itu bukan dalam persepsi ayat,
bukan dalam persepsi Allah, dalam persepsi masyarakat. Dan Allah mengubahnya dengan kalimat fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Justru Allah nerima perempuan itu dengan penerimaan yang sangat istimewa. Dia sediakan khusus mihrab buat dia, diberikan keutamaan buat dia, sampai turun makanan aja dari langit. Coba, kurang apa perlakuan Allah, treatment Allah ke Maryam tuh lebih istimewa daripada cowok-cowok yang udah lama di situ. Banyak tuh cowok-cowok, ada yang jomblo, ada yang udah nikah, itikaf di masjid, terutama yang jomblo ya, masih punya banyak waktu lah buat itikaf kan. Kalau udah nikah, kalau keseringan itikaf zalim juga sama istri ya kan ya. Kalau udah nikah mah dijadwalin seminggu sekali. Tapi kalau masih sendiri, itikaf aja setiap hari gak masalah. Apalagi kos-kosan gak sempat bayar, udah di masjid aja. Jadi udah lama di masjid kayak gitu, tetap aja Allah gak ngasih hidangan dari langit. Sedangkan cewek, Allah kasih hidangan dari langit. Di sini menunjukkan bahwa Islam itu menghargai perempuan banget loh. Bisa dibilang jarang banget ada orang yang dapat hidangan cereng datang dari langit. Itu udah buah yang seger, yang udah kualitasnya luar biasa. Di depan Maryam, Zakaria aja sampai terheran-heran. Padahal Zakaria itu jelas-jelas sepakat ulama dia itu nabi. Zakaria aja terheran-heran dengan perlakuan treatment langit kepada Maryam. Sedangkan Bani Israel melecehkan Maryam. Jadi maksud walaisa dzakarukal unsa, tidak sama laki-laki dengan perempuan di sini adalah Allah lagi nyindir tradisi Bani Israel. Itu maksudnya. Bukan dalam Islam itu laki-laki dan perempuan itu dibeda-bedain, bukan. Udah gitu, ya udah deh kalau gitu udah terlanjur lahirin anak cewek, masa mau digimanain lagi gitu, masa dioperasi segala macam, enggak susah. Akhirnya ibu Maryam menamakan anaknya Inni Sammaituha Maryam. Apa arti Maryam secara bahasa? Khadimah. Maryam itu secara bahasa artinya marbot, cewek. Jadi arti Maryam itu khadimah, yang berkhidmat. Itu bahasa dulunya adalah Maryam, kemudian jadi bahasa Arab. Inni Sammaituha Maryam. Saya pengen ngasih dia nama marbot, perempuan, bahasa singkatannya Maryam. Mudah-mudahan engkau menerima dia ya Allah. Akhirnya dikaderlah Maryam dari kecil. Bayangin teman-teman, Maryam usia 3 tahun udah nanya-nanya ke ibunya, "Mah, kapan aku ke Al-Aqsa? Kapan aku beribadah di sana? Kapan aku disantrinin? Kapan aku dimasukin ke pesantren?" Itu 3 tahun udah minta-minta kayak gitu. Malah ibunya yang enggak tega, "Mah, aku kangen dengan Al-Aqsa." Karena belum waktunya, karena ada waktunya nanti dia boleh ke Al-Aqsa. Maryam setiap hari naik ke atas bukit menghadap ke arah Al-Aqsa dan berbicara dengan Allah. "Ya Allah, aku kangen dengan Al-Aqsa. Ya Allah, aku pengen ke sana. Ya Allah, ini daya tariknya Al-Aqsa." Jadi salah satu ciri orang beriman mencintai Al-Aqsa. Itu salah satu di antara bagian dari keimanan, mencintai Al-Aqsa. Bukan karena konfliknya, bukan karena sentimen terhadap Israelnya, bukan. Karena emang kayak gitu turun-temurun dari zaman dulu, ini tradisi, tradisi spiritual namanya. Dari zaman Nabi Sulaiman udah kayak gitu, zaman sebelumnya juga kayak gitu, zaman Musa juga kayak gitu. Tradisi spiritual yang diturun-temurunkan. Dan Maryam kecil, anak usia 3 tahun, udah cinta banget dengan Al-Aqsa. Pengen kesana, "Mah, kapan, mah, kapan, mah, kapan." Kenapa bisa punya anak kayak gini? Life goals ibunya, himmah ibunya. Jadi kalau salah satu rahasia dari life goals itu, kalau benar-benar kuat jadi himmah, nanti kita belajar apa bedanya himmah dengan sekedar basa-basi. Kalau benar-benar jadi himmah teman-teman, itu akan jadi kenyataan loh. Gimana kita jadiin life goal kita jadi kenyataan, life goal kita jadi keajaiban. Walaupun rintangan ada aja, kayak istri Imran, kok lahirnya anak perempuan. Justru Allah pengen ngasih banyak hikmah, banyak luar biasa pelajarannya lewat skenario kayak gitu.

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras ok pararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radio Ibu jeung tentiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan saterasna damang. Terus meser 3 botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.

0: Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini, Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karang Kemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini, Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong, Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sakit kolesterol ya, Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, yang dirasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya, alhamdulillah, sembuh.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Padahal iya, ini baru habis 1 botol ya, Pak.
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih, Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
1: Jualan mie ayam, iya, ya, Pak, ya. Iya. Oke, ini yang terakhir. Saran, iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila, iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih, Bapak, untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi, saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan

0: 4, Lebak Siuh, Tegal.
1: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgo.
0: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
1: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
0: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Sohib Ana dari Arab udah nyampe Indonesia aja. Kapan sampai nih, akhi?
0: Alhamdulillah, Ana sampai kemarin sore. Nginep dulu di hotel. Apa kabar ente?
1: Alhamdulillah baik, akhi. Ngomong-ngomong, bawa apa itu?
0: Ini, Ana bawa habatus sauda dari Arab. Baik banget ini buat menjaga daya tahan tubuh dan stamina biar tetap jreng.
1: Aduh, si akhi. Nih, saya juga punya yang lebih praktis dan modern, tapi tetap alami. Nih, namanya Habutop. Terbuat dari habatus sauda, daun kelor, kunyit, dan lain-lain. Pokoknya, banyak manfaatnya deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
7: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
8: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 3, 2, 1, go!
2: Sesaat lagi, kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Oke, sobat Setara, masih bareng Ipoy. Jumpa lagi bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi buat sobat Setara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu hits terkini yang rilis 5 tahun terakhir, boleh banget langsung meluncur ke WhatsApp di 0823 1328 0522, atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Oke sobat Setara, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya, untuk kesaksian si bapaknya. Bapak, bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas, alamatnya di
2: Kampung
1: bapak?
2: Ciamplas.
1: Ciamplas
2: RT 03 RW 09
1: Kubang ya bapak ya?
2: Kubang, Desa Sukasari.
1: Iya, Kubang. Oke, okay, ya. Kubang Cianjur.
2: Iya.
1: Nah, bapak, sebelumnya bapak tuh apa ya?

0: Top juga. Nah, ini Bapak kan sudah minum Habu Top. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habu Top. Alhamdulillah sakitnya sebetul udah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Tinggal
1: kaki ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Pelan-pelan, jadi yang sabar aja. Nah ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakit kayak Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya. Yang sakitnya seperti Bapak, beli
0: Habu Top,
1: iya. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke.
2: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabaraha botol bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seueur lah panyawatna.
1: Ya, tah saatos nuang Habutop anu diraoskeun ayeuna kumaha pak?
2: Tah ayeuna mah parantos ngaunan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teh aya, terus deui rematik teh aya, cangkeul teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop. Atau napi di apotek seueur karang eutak kanan teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panu dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab aritos teu damang maduh awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Ya betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betulnya apanya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak karena waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: habis. Ditambah lagi makin bugar dan semangat kayak gini nih.
1: Oh. Habu top yang ada di radio itu kan? Itu sih saya juga konsumsi, Mas. Walau cuma tani, tapi kan tetap butuh kekebalan tubuh yang prima juga.
0: Betul, Mas. Apapun pekerjaannya, apapun keluhan kesehatannya, Habu top solusi sehatnya.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros anu pieuteh sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabaraha botol bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, remati, carangke, kesemutan, pokoknya salah seger lah penyewatnya.
1: Ya, saat tos nuang Habutop anu dirauskan ayana kumaha pak?
2: Tah ayana mah parantos mah nanti nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teu aya, terus deui rematik teu aya, cangkel teu aya, sakit kepala teu aya, sakit jadi pinggang teu aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan ubade maleser Habutop atanapi di apotek-apotek seueur karena eta teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panun dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab ari tos teu damang maduh awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

Masih paling Ipoy Superstar semua di acara Gemini ya, sampai jam 11 sampai jam 9 malam nanti nih. Dan seperti biasa Ipoy Gas sendiri masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat-sobat yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat-sobat juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Stara Brebes, ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi, Bumiayu. Untuk sobat Stara yang mungkin malas keluar gitu ya, atau pengennya tinggal nunggu di rumah, nanti produk-produk dari PT Denatur Indonesia-nya datang gitu ya, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp buat COD-an bagi wilayah Bumiayu dan sekitarnya ya. Ataupun buat sobat Stara yang mungkin rumahnya jauh dari apotek nih tapi malas keluar, boleh banget juga sekarang check out secara online melalui akun TikTok kami di Habutop Bumiayu. Jadi cek profil dan juga etalasenya ya untuk pembelian produk-produk dari PT Denatur Indonesia secara online. Oke sahabat Stara, Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk nih. Yang pertama ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam Radio Stara Brebes. Malam juga Mama Fikar, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mama Fikar gimana kabarnya? Semoga sehat selalu juga ya. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Tak Segampang Itu dari Anggi Marito. Salamnya buat sahabat Stara semuanya dimanapun berada. Buat Bang Iponya, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, semoga siarannya lancar ya. Amin, hatur nuhun bagar, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, lanjut dari Mama Dini. Masa malam sih poe malam juga. Mama Dini ikutan hadir ya guys. Semoga lancar siarannya. Lan sehat selalu. Amin. Terima kasih Mama Dini, sehat selalu juga bareng keluarga tentunya ya. Lanjut dari Adinda Dina hadir mengipoi. Terima kasih sudah hadir. Ada dari Neng Zalfa, Bumi Ayu hadir. Siap, terima kasih. Ada dari Kang Justiran, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dari Mafiandi, selamat malam mengipoi. Malam juga Tasikmalaya hadir. Siap. Lanjut dari Kang Arif, halo selamat malam DJ Eriko, selanjutnya Arif salamnya buat semuanya aja, terima kasih. Sama-sama. Oke sobat Stara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: sih Mbak? Kok manyun terus?
1: Sebel, Ca. Di rumah bisa cekokin jus wortel terus.
0: Jus wortel buat apaan emangnya Mbak?
1: Katanya buat kesehatan mata aku, biar jelas terus penglihatannya.
0: Ya ampun, masih ada aja yang pakai metode jadul. Kalau aku sih udah enak kalau harus minum jus wortel terus.
1: Ya sama lah, Ca. Aku juga udah enak banget ini. Tapi ya gimana caranya biar terbebas dari jus wortelnya ibuku? Sementara aku harus selalu disuruh minum di hadapan ibu langsung. Jadi gak bisa nge-cheat, Ca.
0: Tenang aja, Mbak. Nih aku punya solusinya. Minum aja Vitama, solusi kesehatan mata. Bukan cuma buat vitamin mata aja kok, bahkan bisa juga buat semua keluhan dan penyakit mata. Karena Vitama ini udah mengandung ekstra wortel, tomat, daun pepaya, pokoknya bahan-bahan alami deh yang bagus buat kesehatan mata. Ya daripada harus ribet minumin jus wortel, bilangin aja ke ibunya Mbak kalau Vitama ini aman, udah halal dan BPOM juga.
1: Wah, iya juga ya, Ca. Minum Vitama jadi lebih simpel daripada tiap hari minum jus wortel.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Saya sekarang bersama pengguna Vitama. Kita akan ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Ibu? Alamat dari mana?
2: Nama saya Ida, alamat saya di Baregbe.
1: Nih, pengalaman Ibu menggunakan Vitama, silahkan sampaikan, berbagi cerita kepada yang lain.
2: Saya kan sehari-harinya tempat kerjanya jauh ya, jadi saya itu menggunakan kendaraan umum. Perjalanannya sekitar 1 jam ya, jadi mungkin di jalan juga banyak polusi udara sehingga saya sering sekali sakit mata. Nah, kemudian ada teman saya yang memberitahu, katanya coba pakai Vitamax. Saya mencobanya dan alhamdulillah sakit mata saya jarang dialami lagi, sudah sehat. Saya menggunakan Vitamax.
1: Nih, Ibu belinya kemana Vitama?
2: Saya belinya di apotek.
1: Ibu pesan-pesan bagi yang lain yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk teman-teman saya yang aktivitasnya sama seperti saya ya, sering bepergian, jadi banyak polusi di jalanan, silakan dicoba Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya, mohon maaf diganggu waktunya.
2: Iya, terima kasih, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol langsung dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grass, musiknya Yes. Masih barengi Boys Sobat Setara semua di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini, dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Setara semua ya. Terima kasih buat Sobat Setara yang semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di-play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri dan jumpa lagi bareng Ipoy di acara PRS Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari, saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silahkan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi.

0: kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM Radio Citra Amelia.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya ga yes. Oke, selamat malam sobat Setara semua. Jumpa lagi Poi di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi buat sobat Setara yang mau bergabung bareng Poi, kirim-kirim salam ataupun mau request lagu-lagu bebas, boleh banget langsung luncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Oke sobat Setara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Bu, puntenlah pangarokan dari bapak.
1: Masa unggal poe hayu we dikerok atau pak?
0: Kumaha deui atuh bu, panyaho bapak teh gawe nu tina motor. Hujan ka hujanan, panas ka panasan kan demi ibu.
1: Enya sih pak, tapi lamun unggal poe dikerok mah atuh bosen ibu oge bapak.
0: Ya kumaha deui atuh bu, masa bapak teh kudu menta ka tetangga suruh ngerok.
1: Geus atuh isuk mah ku ibu pangmeserkeun habutop anu osok ibu dangukeun iklanna di radio. Selain eta loba manfaatna kangge masuk angin, memelihara daya tahan tubuh, darah tinggi atau penyakit lainnya bisa diatasin ku habutop, Pak. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh, Pak.
0: Ah, si ibu masuk ambek-ambekan wae. Ah, ditu ka dieu.
1: Henteu ambek eta teh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, guys, masih bareng Ipoy sobat Setara semua di acara BRS Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Terima kasih buat sobat Setara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy, dan yang belum bergabung boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara.

0: Oke, halo, selamat malam sobat setara semua. Gimana nih kabarnya sobat setara semua di malam hari ini? Semoga sobat setara semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat sobat setara yang mungkin lagi sakit, lagi enak badan, semoga lekas sembuh ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan.
1: The last voice has been cancelled.

semuanya aja. Terima kasih Pak Sipoy, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Kang Gus, sehat selalu juga bareng keluarga. Lanjut dari Asahari. Assalamualaikum Pak Sipoy. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga. Sahari hadir di acara Beres mau request lagunya Hayang Kawin. Salamnya buat Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yen, terus juga buat Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mengono, Mbak Ima, Kang Jisirun, dan juga buat semuanya aja Sobat Setara Berbuas dari A sampai Z. Terima kasih Mas Sipoy, semoga sehat dan sukses selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di Facebook ada dari Neng Zalfa, semangat Bang Ipoy. Ada dari Adinda Dinda juga, hadir Bang Ipoy. Terima kasih sudah hadir ya. Oke, Sobat Setara, Ipoy tunggu sampai jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Berbuas. Infonya Grass, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng? Namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi ya. Ya, oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah ya?
2: Iya.
1: Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Emak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah enakan, enggak panas lagi ya petuangan anak. Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya. Alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IM Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.
5: Yuk, yuk. Entai kamera roh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjur Muka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habuto. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habuto terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habuto, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habuto, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Poiro, sobat Setara semua di acara Beres Bebas Request, dan seperti biasa Poiro sendiri masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habuto Vitama Otipus, minyak herbal Sultana, teh moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat Setara yang ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami ya. Oke sobat Setara, Ipoy mau langsung lanjut bacain pesan-pesan yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Mbak Ima ini. Masih Cigi Bro, woi ini sama Ima yang lagi ngelembur, minta lagunya dari The Bee Gees. Salamnya buat semuanya aja, juga grup Gasera. Salam kompak, buat yang baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Amin, terima kasih Mbak Ima.

Lanjut dari Mafikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Radio Stara Brebes, malam juga DJ Ipoy, malam juga Mafikar. Mama ikutan gabung di play lagunya Luka Sekerat Rasa ya. Dari Arif featuring Yolanda. Salamnya buat sobat Stara semua dimanapun berada. Buat pengimpunya selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan dimanapun. Jaga kesehatan istirahat yang cukup. Semoga caranya lancar. Amin. Terima kasih Mama Fikar, sehat selalu ya. Mama biasanya udah tidur ya katanya, hari ini masih melek.

Ada dari Bapak Yanu di Cilibur. Assalamualaikum Mas Ipoy. Waalaikumsalam. Bapak Yanu ikutan gabung minta lagunya Rembulan Malam ya. Terima kasih, sama-sama. Ada dari Empu Ali Mas Ipoy, ada juga mau requestnya Bingkisan Luka. Salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada ya. Oke, siap.

Oke, sampai sehari sudah Ipoy bacain semua pesan yang udah masuk ya. Dan Ipoy mau lanjut puterin ada Rembulan Malam. Diputer buat sobat Sara semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM. Radio Star Berbas, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa?
0: Susi, ini aku Dono.
1: Bentar Don. Masuk Don.
0: Ya sih, bentaran doang sih. Ini mau tanya sih. Kata bapakku, katanya mama kamu punya sakit vertigo ya. Terus sekarang udah gak kambuh lagi vertigonya.
1: Iya bener Don, kenapa emang?
0: Bapakku suruh tanya sama mama kamu kalau obatnya apa ya. Soalnya bapakku tanya akhir-akhir ini vertigonya kambuh terus sih.
1: Oh gitu, mamaku pakai itu Don, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di apotek Moga Sehat itu loh Don, yang di pasar.
0: Oh di apotek sana sih, oke deh aku mau beli ke sana. Makasih ya infonya sih.
1: Oke, sama-sama Don.
0: Kok kamu cantik deh hari ini sih?
1: Alah, gombal banget sih. Udah sana, beli Habutopnya Don.
0: Iya, dadah Susi.
1: Dadah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudeile, Slawi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang berbicara?
2: Ibu Sumiah.
1: Ibu Sumiah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumiah mengkonsumsi dari Habuto?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya,
1: berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: utama, madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
1: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
0: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgrong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7, RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3, RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27, Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5, RW 7, Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5, RW 1, Cilongok, Banyuman. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3, RW 1, Aji Barang, Banyumas.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, Sobat Setara, masih bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request, dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Setara semua ya. Terima kasih buat Sobat Setara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di-play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, Sobat Setara, kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM Radio Citra Amelia.
1: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari jam 9 sampai dengan 12 malam. Di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Saya sekarang bersama pengguna Vitama. Kita akan ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Ibu? Alamat dari mana?
2: Nama saya Ida, alamat saya di Baregde.
1: Nih, pengalaman Ibu menggunakan Vitama, silahkan sampaikan, berbagi cerita kepada yang lain.
2: Saya kan sehari-harinya tempat kerjanya jauh ya, jadi saya itu menggunakan kendaraan umum. Perjalanannya sekitar 1 jam ya, jadi mungkin di jalan juga banyak polusi udara sehingga saya sering sekali sakit mata. Nah, kemudian ada teman saya yang memberitahu, katanya coba pakai Vitama. Saya mencobanya dan alhamdulillah sakit mata saya jarang dialami lagi, sudah sehat. Saya menggunakan Vitama.
1: Nih, Ibu belinya kemana Vitama?
2: Saya belinya di apotek.
1: Ibu pesan-pesan bagi yang lain yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk teman-teman saya yang aktivitasnya sama seperti saya ya, sering bepergian, jadi banyak polusi di jalanan, silakan dicoba Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya, mohon maaf diganggu waktunya.
2: Iya, terima kasih, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol langsung dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pandawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Lapangan.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: di agen-agen resmi kami dan apotek-apotek terdekat di kota Anda.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: cek. Gigeran.
1: Naon, Cek? Aya info penting.
0: Eta Kang Suha cenah. Geringnya. Geus dirawat pundu pindah di RS lagi.
1: Nya si gering naon si eta, Cek? Sopala laur.
0: Rupa-rupa cenah, Cek, penyakitnya. Geus berobat ka mana wae tapi teu cager-cager, Cek.
2: Tah, mantak songsok ngomongkeun batur bisi jiga si Kang Suha tuh.
0: Ayo eta Kang Dikin datang-datang ngomongkeun Kang Suha.
2: Pan ngabejaan. Iye, mantak saacan geuring kudu dijaga daya tahan awak teh. Mih teu babarian ka sorang panyakit. Tah, carana kudu rutin minuman herbal habuto.
1: Habutop nusok na radio lain. Beda tukang ngadangukeun radio mah. Apalan euy?
2: Nya atuh. Habutop herbal ramuan Arab nu paling top teh nih. Khasiatna loba ceuk. Jang naikkeun imun jeung bisa jang ngubaran sagala penyakit. Mulai ti stroke, penyakit jantung, liver, asma jeung sajaba pokona mah. Asal rutin minumna. 2 kapsul 3 kali sapoe. Teu kosi nungguan geuring heula nginum Habutop mah. Justru pikir jat-jat gen kudu nginum Habutop.
1: Emang karasa di hasiatna?
2: Yang geus ngarasakeun atuh kuring mah mantak ngomong gen. Yeuh, ku kuring dibere tester tah. Dina kapsul sewangnya tong poho meulina ka kuring. Kang Dikin nu kasepea.
0: Hese ai jiwa dagang mah. Paingan we promosi Kang Dikin.
2: Urang atuh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros nu pieuteh sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabaraha botol bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, remati, carang ke, kesemutan. Pokoknya salah seger lah penyewatnya.
1: Ya, saat tos nuang Habutop anu dirauskan, ayana kumaha pak?
2: Tak, ini mah parantos mah nanti. Nuang Habutop mah, alhamdulillah, pegal-pegal taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya. Pokoknya alhamdulillah, sok pilihan ubade maleser Habutop. Atau napi di apotek-apotek seueur karena eta teh nanti parantos karaos wah khasiatna urang teh panu dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab ari tos teu damang madu awis kasehatan teh juta-juta eta si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap Krajan RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek Tanjung Sari RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor RT2 RW8 Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Gang Depan Masjid Jami Mujahidin.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Pak ya diganggu. Bapak siapa namanya?
2: Pak Didi Sadut.
1: Pak Didi Sadut, alamatnya mana?
2: Di Kertahayu Abimah Pak.
1: Nih, ngobrol-ngobrol bagi pengalaman sebelum mengenal Habutop ya, Pak Didi atau Kang Didi nih punya keluhan apa?

0: sering kerja berat gitunya.
1: Emang pekerjaannya apa, Mas?
0: Ya, kuli lah, tukang kuli saya mah.
1: Iya, terus?
0: Tukang pegel-pegel, pegel lino, encok, rematik, asam urat gitu. Banyak keluhan.
1: Borongan, ya.
0: Ya, banyak keluhan-keluhan lah gitu.
1: Terus?
0: Ya, saya mendengar.

0: saya pakai habutok.
1: Udah habis?
0: Udah habis. Sekarang alhamdulillah saya sekarang mah sembuh.
1: Iya, habis berapa botol?
0: Habis 2 botol.
1: Sekarang masih berlangsung.
0: Tapi sekarang masih berlanjut gitu, masih terus makan obat gitu.
1: Belinya kemana?
0: Ya, saya ke apotek atau di apotek atau langsung ke
1: radio.
0: Ya, pesan-pesan itu buat Pak yang punya keluhan seperti saya, penyakit rematik, encok, begelindo, ya dianjurkan saya pakai itu kayak obat habutok. Habutok obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Kang Didi.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian pendengar, berbagi cerita dengan Kang Didi, pengguna Habutop. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: kata mana Teres?
1: Kurang kerja enak awak, eh kamari bari gawe hujanan.
0: Diobatan ada Res?
1: Orang lain nama keringin dari obat kimia, Sef.
0: Jari cobaanku herbal, habutop, loba manfaatna diantarangna kangge meniharang daya tahan tubuh, masuk angin. Da orang oge, ayin nama santos konsumsi habutop. Alhamdulillah, sehat terus, jingjang ring di Res.
1: Mana cing orang menta atuh?
0: Mali atuh.
1: Pan nyobaan heula atuh sugan atuh cocok ku habutop.
0: Angges ya, kurang dibere genep kapsul. Aduram minumna. Pagi 2, siang 2, malam 2 kapsul, Res.
1: Atau sepoin, Meren?
0: Ya, aduh, Res.
1: Oke lah, siap. Nuhun ya, Sep.
0: Siap, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskin.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru,

0: jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: Nuwun pemirsa, kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran ringgit purwo. Saged panjenengan pidhangetaken lumantar Radio Citra Amelia 93.5 FM saben dinten Setu malam Minggu diwiwiti jam 09.00 dalu langkung 30 menit tumuju enjang.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mamah Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

0: Tiga, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Ashifa Bojong. Alamat, Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat, Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat, Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Amira Farma. Alamat, Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam. Alamat, Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto. Alamat, Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.
0: Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan

0: ikan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Tehmoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: berkenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.
0: Dapatkan Heputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma, beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat, beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna, beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.
0: Dapatkan Heputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pakujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT5, RW5, Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT4, RW1.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT05 RW02, Cikedong Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25, Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18, Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17, Kerasak, Lembah Rawa. Dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10, Selastri, Brebes.
5: Anda
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampo. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom, Brebes.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 5.

0: Sapu RT 1 RW 9 Kecamatan Selawi, Tegal.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Apotek Agrofarma, alamat Jalan Raya Karangsari, RT7 RW1 Karangsari, Pemalang.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT8 RW2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel RT 3 RW 3 Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel Bumi Jawa, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa.
1: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
0: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
1: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren Bumi Jawa, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Tegal.
1: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT 4, RW 3, Balapulang.
0: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22, RW 4, Balapulang, Tegal.
1: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
0: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
1: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
0: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522.

0: nomor 16 Adi Warna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3 Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11 Slawi Wetan.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522.

0: Berkah Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522.

0: Pagerbarang. Alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.
1: Apotek Selarang. Alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh, Tegal.
0: Apotek Asli. Alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
1: Apotek Barokah Sehat. Alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
0: Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
1: Apotek Prima Medika 1. Alamat Kyai Haji Wahid Hashim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
0: Apotek Prima Medika 2. Alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habitok, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hashim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
0: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
1: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1 RW 4 Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
0: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
1: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro, Goro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 142, Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas, RT 1, RW 2, Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Ion Farma, alamat Kaliwadas, Bumi Ayu, 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pangebatan, Bantar Kaung.
4: Dapatkan
5: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT1 RW1, Kecamatan Tonjong. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6 RW 3 Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al Hikmah 1 Benda. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
7: Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu Kecamatan Kuta Mendala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.
8: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
7: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
8: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
7: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1 RW 3 Cilibur Paguyangan. Agen Apotek IM Medika. Alamat Jalan Raya Cikawung RT 3 RW 3 Pekuncen Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan. Alamat Jalan Raya Paguyangan nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.
6: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami.

0: 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat Desa Banjaranyar RT 1 RW 3 Balapulang Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudaile Slawi.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Slawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgomlor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma. Alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma. Alamat Jalan Merdeka nomor 123 Banjarharjo, Brebes.
1: Agen Apotek Ijo Farma. Alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
2: Apotek Barokah Sehat. Alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
3: Dapat Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1 RW 6 Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90 Adiwarna, Tegal. Agen Apotek

7774. Agen Apotek Ceria. Alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma. Alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat. Alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan. Alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT4, RW4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan K. Haji Wahid Hashim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap Krajan, RT1, RW1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3, RW3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.

agen Apotek Faunia. Alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga. Alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa

tipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06.

0: Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

0: Tiga, Temoro, Otipus dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Ashifa Bojong. Alamat, Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat, Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Dukuh, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat, Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Amira Farma. Alamat, Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam. Alamat, Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto. Alamat, Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Temoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan

0: dan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Tehmoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.
0: Dapatkan Heputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma, beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat, beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna, beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.
0: Dapatkan Heputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT5, RW5, Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjar Harjo, RT4, RW1.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT05 RW02, Cikedong Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rafael yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.
0: Anda
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom, Brebes.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 5.

0: Jube, Kudaile, Slawi. Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Apotek Ben Bergas, alamat Jalan Dewi Sartika, Dusun Kalisapu, RT 1, RW 9, Kecamatan Slawi, Tegal.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habitok, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Pemalang. Apotek Akafarma, alamat Jalan Raya Karangsari, RT7 RW1 Karangsari, Pemalang.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habitok, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT8 RW2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babagan, Tuel RT 3 RW 3 Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel Bumi Jawa, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa.
1: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
0: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
1: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren Bumi Jawa, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Tegal.
1: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT 4, RW 3, Balapulang.
0: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22, RW 4, Balapulang, Tegal.
1: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
0: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
1: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
0: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar, Balamoa, Pekiringan.
0: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa.

0: nomor 16 Adi Werna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habitok, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
1: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
0: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4 RW 1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10 RW 2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7 RW 3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
0: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT 3 RW 5 Dukuhwaru, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habitok, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
0: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh, Tegal.
1: Apotek Asli, alamat Jalan Jatirokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
0: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
1: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
0: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hashim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habitok, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hashim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
1: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
0: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1 RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
1: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
0: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. di Apotek Multifarma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan nomor 22 RT 5 RW 2 Limbangan Losari Brebes, dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1 RT 2 RW 3 Losari Kabupaten Brebes. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142, Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas, RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Ion Farma, alamat Kaliwadas, Bumi Ayu, 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pangebatan, Bantar Kaung. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kaung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu, Kuta Mendala, RT 1, RW 1, Kecamatan Tonjong. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.
4: mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami.

0: laporan 82-2413-9774.
1: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
2: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medika. Alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami.

0: 0874. Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4 RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1 RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan nomor 133 RT 4 RW 2 Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat Desa Banjaranyar RT 1 RW 3 Balapulang Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudaile Slawi.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Slawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT 1 RW 3 Kecamatan Songgom Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa Pekiringan.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5 RW 5 Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma. Alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123 Banjarharjo, Brebes.
0: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
2: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
3: Dapat Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok Banyuman. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang Banyuman. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1 RW 6 Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil nomor 90 Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul nomor 19 Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar Sri Dadi, Sirampok. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT 2, RW 4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat

1 Tual, Kecamatan Bojong, Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Lengkap Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3.

Sitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT

0: Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mamah Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan,

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Landing Asyifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Asyifa Bojong. Alamat, Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat, Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat, Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Amira Farma. Alamat, Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam. Alamat, Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto. Alamat, Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.
0: Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Tehmoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: ikan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudo. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Mendapatkan Habuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 60.

0: 0832 28 05 22 atau di 0831 717 00 87.
1: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1 RW 2 Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1 RW 3 Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7 RW 6 Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.
0: Dapatkan Heputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Apotek Pak Kujati Sehat beralamat di Jalan Air Panas nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur beralamat di Jalan Raya Barat nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotik Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cikedok Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rafael yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotik Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotik Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Selastri Brebes.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini, Apotik Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di Agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT 3 RW2 Wonareja, Sirampo. Di Apotik Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotik Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh, Songgom, RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM Radio Citra Amelia.
1: Dan remixnya hanya di RCA 93.5
0: Radio Citra Amelia.

0: Aduh, kumahanya meh bisa diet, tapi sekalinya telat makan langsung kambuh mahana ah, dok.
1: Kunaon hari teteh?
0: Iya gerade, kiluan teteh geus edun pisan, banjung geus tamarahi. Ari teteh hayang diet kalah kamah kambuh, jadi rungsing dak?
1: Iya teh, sabeneuna mah nu kudu dipikiran ti heula mah emahna heula. Engke bisa ngatur pola makanna teh. Yo Dede, gaduh obat herbal ramuan Arab anu nuju ngetop, namina Habutop. Nah, cenah mah tiasa jeung emah oge.
0: Ari ade meser eta jeung naon? Geuning boga obat terang ti mana?
1: Eh, abi mah teh meser ieu jang daya tahan tubuh kan ade damelna kana non wae lalet Habutop mah kan enakeun untuk mata kelungse.
0: Oh gitu, cing atuh teteh menta de.
1: Kela urang canaknya cicing di dia ulah kemana-mana.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522.

0: Jubek, Kudaile, Selawi.
1: Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi.
0: Apotek Ben Bergas, alamat Jalan Dewi Sartika, Dusun Kalisapu, RT 1 RW 9, Kecamatan Selawi, Tegal.

0: Laguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga, atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: Irfan itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop Herbal.

0: mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522.

0: Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel RT 3 RW 3 Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel Bumi Jawa, Tegal.